Masih 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Darinya The Rain, Today for Our Tomorrow. Selamat pagi kembali teman Pro 2. Senin pagi lagi kita lewati bareng-bareng ya. Buat kamu yang dari tadi udah di jalan, yang masih nunggu kendaraan, yang lagi siap-siap kuliah, kerja, sekolah, atau mungkin yang baru buka mata sambil mikir, aduh hari ini Senin lagi ya. Iya teman-teman, kalender gak pernah bohong emang ya. Tapi santai, gak harus langsung jadi manusia paling produktif pagi ini ya. Yang penting badan udah bangun, pikiran mulai dikumpulin, kopi kalau perlu sedikit ya, sarapan jangan dilupakan, dan yang paling penting jangan sampai semangat masih loading sementara badan udah berangkat duluan. Senin memang identik sama rutinitas baru setelah libur, tapi anggap aja hari ini sebagai tombol reset. Apapun yang kemarin belum selesai, gak perlu dibawa sambil ngeluh seharian. Pelan-pelan aja, satu urusan selesaikan, satu target dikerjain, yang penting jalan dulu. Oke, buat kamu yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan, jangan keburu-buru. Kita bikin Senin pagi ini tetap ringan, tetap enak, dan tentunya ditemani lagu-lagu pilihan kamu hanya di Pro 2 Los Mawai.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Lok Semawi, teman terbaik kamu, dan masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2, buat kamu yang baru mulai aktivitas pagi ini, semoga semuanya dilancarkan ya. Mungkin ada yang dari tadi udah sibuk banget, ada yang baru mau mulai kerja, ada yang lagi duduk di kelas, lagi nungguin guru, ada mungkin yang secara fisik udah hadir ya, tapi pikirannya masih di kasur. Ya namanya juga Senin, gak perlu langsung maksain diri harus semangat 100%. Kadang cukup mulai dari hal sederhana, mandi, sarapan, berangkat on time, terus kerjain satu-satu apa yang memang harus diselesaikan. Jangan baru jam 7, jam 8 udah mikirin

semua masalah sampai hari Jumat. Pelan-pelan aja kita jalani hari ini dulu. Dan buat teman berdua yang lagi di perjalanan, tetap hati-hati. Jangan karena lagu favorit sebentar lagi mulai, tangan malah sibuk nyari-nyari playlist sampai lupa lihat jalan ya. Oke, sekarang kita lanjutin lagi pagi Senin dengan musik yang pastinya bikin perjalanan kamu lebih enak. Ini dia, ada Samantha Jade, In The Morning.

Masili Spada, selamat pagi teman Pro 2 darinya Tiesto, Jonas Blue dan Rita Ora. Rita agak-agak British ya. Ritual. Dan teman Pro 2 udah hampir jam 8 pagi nih ya. Buat kamu yang masih di jalan, yang baru mulai kerja, kuliah atau sekolah, semoga semuanya lancar sampai tujuan. Jangan lupa sarapan, karena perut kosong di pagi hari biasanya bikin mood ikutan kosong juga. Dan sekarang kita puterin dulu lagu request dari teman Pro 2 ya. Ada yang request darinya K, minta request lagu Adrian Khalif 2001 kali. Ini dia Adrian Khalif. Stay tune di Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada. Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Semawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi teman.

Masih di Selamat Pagi Teman Pro 2 Spa dari 95,2 FM Pro 2 Love Semawe, teman terbaik kamu. Darinya Andin, aku cinta dia. Ya teman Pro 2, pagi ini kita ngobrol soal sesuatu yang sebenarnya dekat banget sama kehidupan kita ya, tapi mungkin jarang kita tanyain ke diri sendiri. Berapa nasionalis kita hari ini ya? Kalau dengar kata nasionalis, mungkin yang langsung kebayang adalah upacara bendera merah putih, lagu Indonesia Raya, atau momen 17-an. Ada yang pakai baju merah putih, pasang bendera di depan rumah, terus foto-foto itu ya. Tapi setelah bulan Agustus selesai, nasionalismenya ikut disimpan di lemari juga nggak? Nah, sebenarnya nasionalisme itu nggak selalu harus kelihatan dalam bentuk yang besar ya. Bisa jadi justru kelihatan dari hal-hal kecil yang kita lakuin setiap hari. Dari cara kita memperlakukan orang lain, menggunakan fasilitas umum, menjaga lingkungan, sampai bagaimana kita bersikap ketika menggunakan media sosial. Karena kalau ditanya, kamu cinta Indonesia nggak? Kayaknya hampir semua orang jawab, iya jelas ya. Tapi pertanyaannya pagi ini sedikit berbeda. Kalau cinta Indonesia itu bukan cuma soal ngomong, kira-kira dalam kehidupan sehari-hari bentuknya seperti apa, teman Pro 2? Oke, nanti kita lanjut lagi. Kita dengerin dulu satu lagu darinya, Lost featuring Honey Fox and Pop Make, Let Her Go.

Oke, teman bro, dua itu dia darinya Armada menjemput jodoh. Dan kita balik lagi di obrolan kita pagi ini ya, tentang nasionalisme nggak harus selalu soal bendera ya. Part kedua. Kita sering anggap nasionalisme itu sesuatu yang besar dan serius, padahal sebenarnya sederhana ya. Misalnya kamu lagi berada di tempat umum, ada tempat sampah, ya udah buang sampah di situ. Ada aturan antri, ya ikut antri. Naik kendaraan di jalan, ya ikuti aturan. Ketemu orang yang berbeda suku, agama, bahasa atau latar belakang, ya tetap kita hormati tanpa harus apa ya, rasis mungkin ya. Kelihatannya sederhana kan, tapi justru dari kebiasaan kecil seperti itu kita bisa ngelihat bagaimana seseorang memperlakukan ruang bersama. Karena Indonesia itu bukan cuma wilayah yang ada di peta ya, Indonesia juga adalah ruang yang kita gunakan bersama, jalan yang kita lewati bersama, taman yang kita pakai bersama, transportasi umum, fasilitas publik, bahkan ruang digital yang sekarang kita tempati setiap hari. Jadi nasionalisme itu mungkin nggak selalu harus diteriakin ya, kadang bentuknya cuma nggak bikin hidup orang lain lebih susah. Dan menurut aku ini menarik, karena kita nggak perlu menunggu jadi pejabat, tentara, atlet, seniman, atau orang terkenal untuk melakukan sesuatu yang baik buat negara. Kita bisa mulai dari posisi kita sekarang.

Ya itu dia darinya Sarah Suhairi dan Alfi Zumi Sah ya, masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dekat lagi dengan kehidupan kita teman Pro 2, yaitu media sosial. Nasionalisme di media sosial. Hari ini kita bisa mendapatkan informasi dari mana aja dalam berapa detik. Sebuah berita bisa menyebar ke ribuan bahkan jutaan orang. Masalahnya yang cepat nyebar itu bukan cuma informasi yang benar ya. Informasi yang belum jelas, potongan video, judul yang provokatif, sampai kabar yang belum tentu benar juga bisa ikut nyebar. Kadang kita lihat sesuatu langsung emosi dan langsung share, padahal belum tentu kita tahu konteksnya. Nah, menurut aku nku salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga negara di zaman sekarang adalah belajar berhenti sebentar sebelum nge-share sesuatu ya. Dicek dulu, dibaca dulu, cari tahu sumbernya. Jangan sampai karena kita ingin membela sesuatu, kita malah ikut nyebarin informasi yang ternyata salah. Karena di era digital, satu jempol kita juga punya dampak yang besar ya. Dan nasionalisme zaman sekarang mungkin bukan cuma soal berdiri ketika lagu Indonesia Raya diputar, tapi juga tentang bagaimana kita menggunakan teknologi tanpa merugikan orang.

Oke, masih di Sepada, kita balik lagi di obrolan kita pagi ini teman-teman berdua. Ada satu hal yang menurutku juga penting ya. Mencintai Indonesia itu bukan berarti kita harus selalu mengatakan bahwa semuanya baik-baik aja. Kita boleh kecewa, boleh kritik, boleh mempertanyakan sesuatu. Bahkan ketika melihat masalah terjadi di sekitar kita, justru rasa peduli bisa muncul karena ingin keadaan lebih baik ya. Yang penting adalah bagaimana cara kita menyampaikannya. Karena beda antara kritik dengan sekedar menghina ya. Beda antara menyampaikan masalah dengan sengaja membuat orang lain saling bermusuhan. Dan ini juga berlaku di kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa punya pendapat berbeda dengan teman, tetangga, bahkan orang yang sangat dekat dengan kita. Tapi perbedaan itu gak harus membuat kita saling membenci. Ya, Indonesia memang isinya banyak perbedaan ya. Bahasanya banyak, budayanya, makanannya, cara berpikirnya juga macam-macam. Justru kemampuan untuk hidup bersama di tengah perbedaan itu bagian penting dari kehidupan sebagai masyarakat Indonesia. Jadi kalau ada yang bertanya, seberapa nasionalis kamu? Mungkin jawabannya bukan dilihat dari seberapa sering kita ngucapin cinta Indonesia, tapi juga dari bagaimana kita memperlakukan Indonesia dan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Kita balik lagi nanti. Stay tune terus di Pro 2 Osmawi, teman terbaik kamu.

siaran Prodia RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodialoksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15.

Masih di Sparta, selamat pagi teman Pro 2, dan kita udah sampai di penghujung part ya. Darinya Somber, My Body Isn't Ready. Jadi teman Pro 2, pagi ini kita udah ngobrol ya, ngobrol soal nasionalisme dengan cara yang sedikit berbeda ya. Nggak cuma soal bendera, upacara lagu kebangsaan atau perayaan kemerdekaan. Karena rasa memiliki terhadap negara juga bisa muncul dari hal-hal yang sangat sederhana. Buang sampah pada tempatnya, menghormati orang lain, menjaga fasilitas umum, nggak asal nyebarin informasi, menghargai perbedaan. Dan ketika kita melihat sesuatu yang nggak beres, kita bisa menyampaikan dengan cara yang bertanggung jawab. Mungkin hal-hal seperti itu kelihatannya kecil ya, tapi kalau dilakukan oleh banyak orang, dampaknya tentu nggak kecil. Jadi pagi ini coba tanya ke diri sendiri, kalau nasionalisme bukan sekedar kata-kata, apa bentuknya dalam kehidupan kita hari ini? Gak perlu jawab kaku ya, cukup jawab dalam hati aja. Karena merah putih bukan cuma sesuatu yang kita lihat di tiang bendera, tapi juga tentang bagaimana kita menjalani hidup sebagai bagian dari Indonesia. Dan kalau pagi ini kamu udah melakukan suatu hal kecil yang membuat lingkungan sekitar kamu sedikit lebih baik, mungkin itu juga salah satu cara sederhana untuk menunjukkan bahwa merah putih memang ada di hati. Baik nomor 2, ini lagu terakhir untuk part siaran aku pagi ini. Aku pamit dulu. Nanti kita ketemu lagi, dan nanti bakal ada Dika yang temenin kamu di jam 10. Kita bakal masuk ke segmen Just Music sampai di pukul 10 nanti ya. Ini dia, ada Batas Senja, Tidak Banyak-Banyak.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu. Pro 2 Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap hari jam

0: pengen banget. Ini juga tas yang aku impikan. Ini juga nih smartphone yang aku idam-idamkan. Semuanya yang ingin aku miliki. Gimana ya caranya biar cepat dapat duit dalam waktu singkat? Apa aku coba pinjol aja kali ya? Kan mudah. Terus cepat lagi. Lagi ngetren juga kan. Oke, aku cari info dulu ah.
1: Info terkini, baru saja ditemukan seorang remaja meninggal dunia. Diduga remaja tersebut mengakhiri hidupnya karena terlibat lilitan hutang pinjaman online.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Semua 5,2 RRI Pradolog sebagai tempat terbaik kamu. Sudah jam 10.26 waktu Indonesia Barat atau memperoleh 2. Selamat menjelang siang untuk kamu semuanya di hari Senin 28 September 2026 penuh dengan kesibukan masing-masing di hari Senin ini. Terpantau juga sangat cerah di luar sana atau memperoleh 2 untuk menjelang siang. Semoga kamu tidak lupa untuk cukup minum air putih ya, dan tidak lupa memakai sunscreen ya di saat kamu keluar rumah. Penutup diri juga seperti jaket dan lainnya, teman Pro 2 ya. Di Pro 2 Atlist Indonesia akan terus kamu dengarkan sampai jam 11, nanti disusul dengan Pro 2 Atlist Mancanegara. Terus bersama di KRRI Pro 2 Loksemawe, teman terbaik kamu.

0: lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C_Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan RANI Republik Indonesia.
3: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
4: Pro 2 Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu.

0: Hai teman Pro 2, kamu mesti mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Loksemawe, teman terbaik kamu.
1: Komplotan gajah masuk ke kebun warga dan menghancurkan tanaman.
2: Berita apa yang kamu baca, sah?
1: Biasa ya, gajah ngamuk di kebun warga. Racunin aja gajahnya, selesai masalah.
2: Apa kamu bilang? Itu malah tambah masalah, sah. Kamu tahu nggak, sah? Bukan gajah yang masuk dan merusak ke kebun warga, tapi warga yang telah merusak rumah gajah dengan menggunduli hutan dan membuat lahan baru. Makanya, jangan semena-mena dengan gajah.
3: Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu

Jam 11 waktu Indonesia Barat, Umum Pro 2, masih terus kamu dengarkan di Pro 2 Itlis Indonesia. Dan kita akan bacain beberapa pesan yang sudah masuk. Ada Minan ya, yang request lagu darinya Sumpah Mati by Selena Grace ya. Akan kita puterin sebentar lagi Tempo Pro 2. Selamat menyambut hari ini, walaupun ini kayaknya suasananya sangat panas ya. Dan juga kita mulai ngerasa gak enak badan karena memang perubahan cuaca yang terjadi. Tapi itu gak bikin kita patah semangat, kita akan terus semangat tentunya untuk beberapa urusan yang harus kita kerjakan ya. Di suasana hari ini, jangan lupa untuk memakai sunscreen, jangan lupa untuk minum air putih yang cukup. Kita lagi dengerin Anggi Calvalho dengan Remuk.

Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu ngerasa lebih nyaman sendiri daripada rame-rame? Tenang, bisa jadi kamu adalah seorang introvert, dan itu bukan hal yang aneh kok. Fakta menariknya, seorang introvert bukan berarti pemalu atau antisosial. Mereka cuma butuh waktu sendiri buat recharge energi. Kalau ekstrovert dapat energi dari keramaian, introvert justru recharge diri dari ketenangan. Tahu nggak? Banyak introvert itu jago banget dalam hal observasi dan analisis. Mereka suka memperhatikan hal kecil yang kadang gak dilihat orang lain. Gak heran kalau banyak penulis, musisi, dan ilmuwan sukses ternyata seorang introvert. Dan satu hal lagi, introvert biasanya punya lingkar pertemanan kecil, tapi dalam. Mereka lebih suka ngobrol makna hidup daripada basa-basi soal cuaca. Jadi, buat kamu yang suka dibilang pendiam, jangan minder ya. Kamu cuma punya cara sendiri untuk bersinar. Yuk, rayakan keunikan dirimu, karena jadi introvert bukan kelemahan, tapi kekuatan yang diam-diam luar biasa.

Masih di 95,2 RRI Predolog, semuanya teman terbaik kamu. 30 menit tinggalkan pukul 11 waktu Indonesia Barat, teman Predua. Memasuki jam makan siang dengan kondisi cuaca yang sangat panas ya, di mana ini informasi dari BMKG di beberapa ataupun sejumlah ya wilayah Aceh bagian utara dan timur pada hari ini dilaporkan cerah berawan. Jadi wilayah tersebut juga Aceh Utara, Loksemawe, Birun, Bandar Meriah, Aceh Timur dan sampai Kota Langsa ya, ini akan terus cerah berawan sepanjang hari teman Predua. Jadi ini akan lebih menguras tenaga kita ya, lebih banyak menguras energi. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup ya. Tapi akan terjadi curah hujan ya di sore hari, khususnya di beberapa daerah pegunungan ya, dataran tinggi seperti Kabupaten Bandar Meriah sepertinya. Jadi BMKG juga melaporkan suhu udara di wilayah pantauannya berkisar antara 27 derajat hingga mencapai 32 derajat Celcius di siang hari. Jadi selalu berhati-hati teman Predua, walaupun ini cuacanya relatif kondusif ya, namun hujan masih berpotensi terjadi sehingga masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat berlangsung secara signifikan tentunya seperti itu. Jadi BMKG juga mengajak ya, khususnya yang beraktivitas di luar ruangan dan wilayah perairan untuk terus memantau informasi cuaca terkini dari BMKG teman Predua. Hati-hati untuk kamu yang dalam perjalanan ya, silakan istirahat kalau misalkan kamu udah lelah banget sama aktivitas yang sangat padat hari Senin ini teman Predua. Dan berasa gak berasa udah tanggal 28 dan gak lama lagi kita akan meninggalkan bulan September, bulan ke-9 di tahun 2026. Tersisa 3 bulan lagi. Aduh, kayak cepet banget ya waktu berlalu. Tapi semoga waktu yang kita lalui itu adalah waktu yang terus indah gitu ya teman Predua. Jadi untuk kamu yang mau bergabung bisa di 0811-6715-952 untuk lagu-lagu pilihan mancanegara kamu ya. Kita akan terus bersama di sini teman Predua. Kita akan dengerin Madison Beer ya dengan lagunya Bittersweet. Bittersweet ini dimana lagunya kayak dia jelasin gini ya rasanya kalau misalkan kita tuh baru putus cinta gitu ya. Pernah gak sih kamu ngalamin itu teman Predua? Bangun tidur kita ngerasa kayak, hah kok gini ya? Kita ngerasa kayak udah lama banget sama-sama. Pasti begitu bangun tidur tanpa notifikasi dari dia juga setelah hubungan itu berakhir, kayaknya ini bakal, wah gini ya rasanya.

lebih dari 680 spesies lintah. Dari jumlah tersebut, 100 adalah lintah air asin, 480 adalah lintah tawar, dan sisanya hidup di darat. Lintah biasanya memiliki 2 atau 3 baris gigi kecil. Gigi lintah yang kecil merupakan penyebab gigitan lintah kerap tidak terasa. Gigitan lintah bisa menyebabkan pendarahan yang berkepanjangan di tempat perlekatan bahkan setelah lintah dikeluarkan. Hal ini karena air liur dari lintah adalah antikoagulan dan mengganggu pembekuan normal darah yang membuat darah mangsanya mengalir saat mereka menggigit, dan sebagai obat bius yang mencegah mangsanya merasakan gigitan karena memiliki sifat analgesik yang membuat mati rasa di area tempat menempelnya.

disadari, di era modern yang serba canggih ini, manusia jadi mudah sekali memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Dari generasi atas sampai generasi Z, semua mulai berbondong-bondong ikut merasakan kemudahan ini. Tapi, di balik kemudahan yang tersaji, ada dampak buruk yang timbul. Apa itu? Perilaku konsumtif. Tak banyak yang tahu bahwa mereka sudah masuk ke dalam perilaku tersebut. Lalu apa itu perilaku konsumtif? Nah, perilaku ini mengarah pada gaya hidup individu yang senang membelanjakan uangnya tanpa pertimbangan yang matang. Sedangkan menurut Setiaji dalam konsumerisme menyatakan bahwa perilaku konsumtif adalah perilaku yang berlebihan dan membabi buta dalam membeli suatu barang. Well, dilihat dari penjelasan tersebut, kita harus segera menghindari. Kenapa? Karena pasti memiliki kerugian. Pengeluaran uang belanja yang membludak, padahal hanya untuk barang yang tidak penting. Nafsu belanja yang sulit dikontrol. Belum lagi perilaku boros dan hedonisme yang mulai timbul dan sulit dikontrol. Wah, wah, wah, jangan-jangan takutnya di antara kita mulai timbul kecemburuan sosial lantaran melihat gaya hidup dan barang yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga menimbulkan keinginan untuk meniru dan membelinya. Ini salah satu dampak dari konsumtif. Ingat, masih banyak lagi dampak negatif dari perilaku konsumtif ini. Jadi, mestikah kita terus bertahan dan tidak menyadari perilaku konsumtif? Yuk! Mari kita benahi gaya hidup dan perilaku kita untuk kehidupan dan kematangan keuangan yang lebih baik. Manfaatkan kemudahan yang ada untuk upgrade diri, bukan malah downgrade. Karena kita yang merasakan baik buruknya perilaku konsumtif ini, bukan orang lain.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

menit tinggalkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, umum pro 2. Dan lagu darinya Rizwan Fadilah, Tak Cukup Satu Kata, menggambarkan kenapa aku cinta kamu, contohnya gitu ya teman pro 2. Dan masih dengan informasi, kita hadirkan informasi di mana Wali Kota Langsa Jeffrey Santana S. Putra mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap pesan maupun panggilan yang mengatasnamakan dirinya atau pemerintah Kota Langsa. Nah, himbauan tersebut juga disampaikan menyusul adanya informasi mengenai pihak tidak bertanggung jawab yang menggunakan nama dan identitas Wali Kota Langsa untuk menghubungi masyarakat melalui telepon maupun aplikasi pesan singkat. Salah satu nomor yang disebut dalam informasi tersebut adalah 0821-9562-9589, di mana Jeffrey menegaskan nomor tersebut bukan nomor resmi miliknya. Jadi beliau menghimbau kepada masyarakat ya untuk tidak percaya terhadap pesan, telepon dan juga permintaan apapun yang mengatasnamakan pemerintahan Kota Langsa ya, terlebih teman pro 2. Jika meminta sejumlah uang, data pribadi atau bentuk bantuan lainnya, dia meminta juga kepada masyarakat terlebih dahulu memastikan kebenaran informasi, terutama jika komunikasi menggunakan nama, foto, jabatan maupun atribut yang seolah-olah berasal dari wali kota atau pejabat pemerintahan Kota Langsa. Jeffrey juga mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan data pribadi, informasi rekening, kode OTP, kata sandi maupun melakukan transfer kepada nomor yang belum dapat dipastikan identitasnya teman pro 2. Jadi untuk memperoleh informasi mengenai program, kegiatan dan juga kebijakan pemerintah daerah, masyarakat diminta menggunakan kanal komunikasi resmi pemerintahan Kota Langsa termasuk layanan Halo Pemko. Dan wali kota juga meminta masyarakat untuk bagi yang menemukan komunikasi mencurigakan, yang pastinya harus menyimpan bukti percakapan, nomor pengirim atau penelpon, serta melaporkannya kepada pihak berwenang apabila dapat dugaan penipuan. Nah, seperti itu informasinya teman pro 2. Ini informasi yang sangat-sangat-sangat penting. Jangan lupa untuk menjaga diri, jaga keluarga. Dan juga apalagi ini ibu-ibu ya, bapak-bapak yang memang penggunaan media sosialnya mungkin tidak terlalu paham gitu ya. Terus ada nomor masuk, mengirimkan undangan ataupun mengatasnamakan atribut-atribut yang lain lah, entah itu dari pemerintah lah, meminta ini, meminta itu gitu ya, ataupun mau disuruh list nama lah, ini akan mendapatkan bantuan segini gitu-gitu teman pro 2. Jadi sekarang udah zaman yang sangat luar biasa ya, dengan penipuan di mana-mana, bahkan kode OTP kita pun ya kadang-kadang dipaksa untuk kita kirimkan. Jadi harus selalu berhati-hati seperti itu teman pro 2. Semoga jangan kita sebagai anak-anak muda juga mengingatkan orang tua kita, jangan terlalu percaya dulu sebelum mendapatkan informasi yang pasti. Jadi untuk kamu semuanya, apabila mendapatkan informasi yang seperti ini, jangan lupa untuk mengecek kembali melalui kanal resmi pemerintahan Kota Langsa melalui layanan Halo Pemko tentunya. Kita akan mendengarkan kumandang azan sholat zuhur nantinya teman pro 2 di jam 12:26 waktu Indonesia Barat. 16 menit lagi selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan selamat menikmati makan siang bersama orang tersayang kamu teman pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar hadirin Allah, kita lihat hari ini banyak orang cerdas, banyak orang pintar. Namun Al-Quran dan Sunnah punya pandangan berbeda bagaimana orang cerdas. Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian siapa yang dinilai manusia cerdas? Sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui hal tersebut. Rasul melanjutkan, ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya manusia cerdas itu dalam pandangan Allah dan Rasulnya adalah orang yang mengingat kematian dan mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya untuk menghadapi kematian tersebut. Pendengar rahmat Allah, kenapa Rasul menyatakan bahwa orang cerdas itu adalah orang ingat kepada mati, bukan kepada orang yang banyak gelar akademiknya, dan bukan pula kepada orang yang punya jabatan dan kekuasaan? Karena sejatinya mati itu adalah pasti, hanya persoalannya waktunya saja yang tetap menjadi misteri, kapan dan di mana. Dan hanya orang-orang cerdas yang akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi keadaan yang tidak bisa diprediksikan, namun pasti akan terjadi. Karena mati tidak mengenal usia, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal pangkat, tidak mengenal harta dan kekuasaan dan sebagainya. Tapi saat kematian itu tiba, kita hanya membawa 3 lembar kain putih dan berdiam di dalam tempat yang berukuran tidak lebih dari 2x1x1.5 meter, tidak kurang dan tidak lebih, dan tidak ada secuil harta pun yang akan menyertai kita. Mari sahabat pendengar yang berkata Allah, kita persiapkan ketika hal tersebut di atas agar kita tidak mati sia-sia, tidak mati konyol, tapi mati terhormat sebagai orang cerdas dalam pandangan agama, karena kita telah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu sendiri. Karena sungguh saat kita mati, kita tidak bawa apa-apa kecuali hanya 3: anak yang salih, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariah. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 2 Kuliner.
1: Kita menantikan dunia dalam berita.
2: Pemimpin spiritual Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini, dikabarkan meninggal dunia tadi malam. Menurut kantor berita Reuters yang kami terima hari ini, pemimpin Iran itu meninggal dengan tenang setelah menderita berbagai macam penyakit sejak beberapa bulan terakhir.
0: Anda termasuk generasi yang lahir di tahun 70-an sampai 90-an? Anda adalah generasi paling beruntung karena mengalami berbagai zaman teknologi, termasuk teknologi televisi yang selalu berkembang dari tahun ke tahun. Televisi Republik Indonesia atau TVRI merupakan stasiun televisi pertama di Indonesia yang mengudara sejak 24 Agustus 1962 di Jakarta. Mengudaranya stasiun televisi ini ditandai dengan siaran perdana Asian Games keempat di Jakarta. Lalu, siapakah sang legendaris yang menjadi pembawa acara televisi pertama di Indonesia? Pemilik nama asli Raden Ayu Siti Partuti Suskandani Suparman atau lebih dikenal dengan nama Sus Salamun, mulanya merupakan seorang penyiar radio Republik Indonesia di Solo. Dia lalu berangkat ke Jakarta untuk menjadi pembawa acara di stasiun televisi nasional, Televisi Republik Indonesia. Ini menjadi momen Sus Salamun mengukir sejarah sebagai presenter pertama untuk acara opening ceremonian Asian Games di Jakarta pada tahun 1962. Karir Sus Salamun bermula pada peristiwa tanggal 23 Oktober 1961. Saat itu, Bung Karno yang sedang berada di Wina mengirimkan pesan kepada R. Waladi untuk mendirikan stasiun televisi sebagai sarana persiapan Asian Games keempat. Kemudian lahirlah TVRI. Bung Karno meminta tolong kepada seorang pengusaha radio, yaitu Taib Muhammad Gobel, untuk segera memproduksi 10.000 pesawat televisi yang akan didistribusikan kepada masyarakat Indonesia untuk Asian Games. Dalam persiapan tersebut, Bung Karno yang saat itu melakukan lawatan ke Solo, kemudian bertemu dengan seorang penyiar RRI Solo. Penyiar berparas cantik dan bersuara bagus itu tak lain adalah Sus Salamun. Namun di 12 Desember tahun 2020, dunia pertelevisian berduka. Sus Salamun dikabarkan meninggal dunia. Kabar itu pertama kali diumumkan oleh media sosial milik TVRI. Namun 2 tahun sebelum meninggal dunia, Sus Salamun sempat meraih penghargaan anugerah khusus di sebuah ajang penghargaan tahun 2018. Saat menerima penghargaan itu, dia tak kuasa menahan rasa bahagia dan harunya. Di momen yang sama, Sus Salamun bercerita bedanya dunia televisi zaman dahulu dan sekarang. Begitu indah gedung ini dibandingkan pada tahun 62 yang semuanya masih serba tanah. Masih kabel di mana-mana, cari untuk dekorasi saja harus mencari di luar studio. Masuk ke sini, cantik semua, bagus semua, indah semua. Itulah penuturan Sus Salamun di sebuah panggung penghargaan di tahun 2018. Selamat jalan Sus Salamun, suara dan wajahmu tetap menjadi kenangan untuk kita semua.

Tanpa disadari, manusia menghasilkan sampah plastik setiap hari. Mulai dari bangun di pagi hari sampai tertidur, manusia menggunakan plastik untuk memenuhi kebutuhannya. Plastik digunakan untuk kemasan makanan, minuman, kosmetik, perawatan tubuh, dan produk kebutuhan rumah tangga. Penggunaan plastik yang terus meningkat dari masa ke masa ini belakangan berdampak pada volume sampah plastik. Makin hari, volume sampah plastik ditemukan meningkat. Sampah plastik ini tersebar di berbagai lokasi, mulai dari tanah, sungai, dan lautan. Menurut data KLHK, produksi kantong plastik mencapai 5 triliun lembar setiap tahun dan terbuat dari minyak bumi sebanyak 12 juta barel atau 8% dari konsumsi minyak dunia setiap tahun. Sementara rata-rata umur pakai hanya 20 menit saja. Setelah itu menjadi sampah dan hanya kurang dari 3% yang didaur ulang. Sisanya menjadi sampah yang perlu 1000 tahun untuk hancur secara alami. Selain itu, sampah plastik dapat menjadi ancaman terhadap upaya konservasi dan pariwisata. Karena sampah plastik adalah sampah yang paling dominan ditemukan di destinasi wisata Taman Nasional, baik di gunung maupun di laut, yang paling sulit terurai. Tidak ada istilah telat untuk melakukan suatu kebaikan. Tidak ada kata terlambat untuk membiasakan.

22 menit tinggalkan pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk memperdua yang sudah menikmati makan siang bersama keluarga ya. Di suasana yang sangat cerah ini kita sudah hadirkan informasi juga tadi ya, di mana Wali Kota Langsa menghimbau untuk hati-hati atas penipuan ya, yang diberitakan oleh Anita Diana, di mana Wali Kota Langsa juga menghimbau warga untuk mewaspadai semua bentuk penipuan, baik itu melalui penipuan melalui seperti telepon, pesan atau permintaan apapun yang mengatasnamakan pihak-pihak terkait pemerintah Kota Langsa. Jadi bukan hanya Kota Langsa aja, tapi Kota Lok Semawe, Biren dan sekitarnya, karena ini sudah sangat mengerikan boncosnya uang negara yaitu memperdua. Kita juga sudah berada di ekonomi yang sangat sulit saat ini, walaupun di tengah biaya hidup yang sulit orang tetap menyesuaikan untuk menikmati secangkir kopi. Kali ini kita akan bahas bagaimana sih cara kita berhemat untuk bisa menikmati kopi teman perdua yang secangkir kopi itu seharga Rp20.000 gitu ya. Tetapi jika dilakukan setiap hari, bahkan Rp20.000 kali 25 kali dalam sebulan, pengeluarannya mencapai Rp500.000. Artinya teman perdua, persoalan bukan hanya sekedar soal kopi, melainkan apakah pengeluaran tersebut sudah masuk dalam anggaran yang memang mampu ditanggung, di mana perencana keuangan umumnya menyarankan masyarakat membuat anggaran berdasarkan penghasilan bersih, bukan sekedar gaya hidup untuk kita foya-foya. Salah satu acuan yang mencakup populer adalah 50-30-20. Artinya sekitar 50% penghasilan dipakai untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan, dan juga 20% untuk tabungan serta pembayaran utang. Kita tahu di Indonesia ini otoritas jasa keuangan memberikan acuan yang juga sangat menarik teman perdua, di mana dalam buku perencanaan keuangannya OJK menyebut ukuran menabung yang sehat setidaknya sekitar 10% saja ya dari penghasilan rutin per bulan. Jadi pertanyaannya nih teman perdua, apakah kita sudah menabung di bulan ini ya? Nah, jadi kita anak-anak Gen Z, makanya jangan terlalu banyak ngopi ya, terlalu banyak menikmati kopi, akhirnya kita tidak menabung ya. Jadi kita harus ingat minimal 10% dari penghasilan yang kita dapatkan seperti itu. Jadi jangan banyak kopi, setiap hari ngopi ya. Ingatlah satu cangkir kopi 20.000 kali 25 ya. Kali 25 dalam sebulan sekitar 500.000 teman perdua. Jadi usahakan untuk menikmati kopi secukupnya saja ya. Beda kayaknya kalau kopi sama matcha. Kalau anak muda, kalau bukan kopi ya matcha, tapi sama aja. Satu gelasnya tetap 25.000. Kita masih akan terus di sini. Semoga kita bisa terus menghemat di akhir bulan menuju bulan Oktober ini, walaupun kita ngerasa bulan ini kayaknya terlalu lama.

siaran Pro 2 RRI Loksumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Pocut Merah Intan merupakan putri keturunan bangsawan dari Kerajaan Kesultanan Aceh. Meski berasal dari keluarga bangsawan, namun seluruh hidupnya dihabiskan untuk berjuang melawan kolonial Belanda. Aksi heroik yang paling diingat dari Sri Kandi Aceh itu saat ia bertempur sendirian melawan serdadu Belanda. Rencong di tangan Pocut berhasil melukai 18 serdadu. Meski pada akhirnya ia takluk dalam perlawanan yang tidak seimbang itu. Karena aksi tersebut, Belanda menyebutnya wanita Heldhaftig atau wanita gagah berani. Tahun 1900, Pocut diasingkan ke Blora, Jawa Tengah dan meninggal serta dimakamkan di sana pada tahun 1900.

0: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Pawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Mawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lux Mawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok at Pro2LuxMawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

0: dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Prawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loksprawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Maweh, teman terbaik kamu, Radio

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

masih bingung mau mendengarkan radio lewat cara apa? Atau sudah dengar radio dari sejak lama, tapi masih pakai cara lama? Nah, sekarang waktunya kamu dengarkan radio dengan cara yang lebih modern dan kekinian. RRI kini hadir dengan wajah baru RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Dengar dan saksikan siaran visual langsung, siaran radio langsung, dan berbagai konten kolaborasi menarik dari berbagai program nasional. RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan RRI Net. Kamu juga bisa melakukan obrolan langsung antara penyiar dengan pengguna dan berikan komentar, like, dan share konten. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. Download aplikasinya sekarang melalui Play Store dan App Store. Daftarkan akun kalian dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma. Please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2LokSemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 7511 952.

Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 ya, kembali lagi akhirnya Chef menemani kalian di hari ini, teman Pro 2. Walaupun hari Senin yang katanya banyak orang itu menyebalkan gitu, Pro 2 ya. Tapi syukur alhamdulillah udah terlewati gitu ya. Udah setengah hari nih, sedikit lagi bakalan berakhir hari Senin ya, teman Pro 2 gitu ya. Nah, seperti biasanya pembahasan di hari Senin tuh teman Pro 2 gak jauh-jauh dari kayak ya udah hari Senin itu menyebalkan gitu. Walaupun menyebalkan sebenarnya ketika udah dijalanin, so menjadi fine-fine aja gitu teman Pro 2 ya. Itu sebenarnya cuman stigma doang gitu ya. Cuman apa ya? Cuman kayak ya mindset kita doang lah, karena beberapa hari kebelakangnya kayaknya kita libur gitu ya, di Jumat Sabtu Minggu misalnya gitu, atau Sabtu Minggu gitu ya. Jadi pas mau balik ke aktivitas normal di hari Seninnya tuh ya kerasa rada berat aja sedikit gitu teman Pro 2 ya. Apalagi ada beberapa tugas yang memang harus diselesaikan gitu kan teman Pro 2. So ya gak apa-apa teman Pro 2 ya. Seperti yang saya bilang tadi, ini juga udah setengah hari lah kita bilangnya. Bukan lagi setengah hari lah, sedikit lagi udah bakalan berakhir gitu ya. Di pukul 4, di pukul 5, dan pukul ya seterusnya lah kayak gitu. Itu udah jam-jam pulang kantor gitu ya, udah jam-jam pulang kuliah, udah jam-jam pulang sekolah gitu ya. Jadi kayaknya Seninnya bakalan berakhir tahun Pro 2. So aman-aman aja kan sejauh ini gitu ya. So ya teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya. Tetap stay tune terus dan tetap pantengin RRI Pro 2 Lux Mawai dong ya, jangan kemana-mana. Nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua, tetap di RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.

Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Pedin.
1: Gula 1 kilo, minyak goreng 1 kilo, totalnya berapa? Wow.
0: 43.000, Din.
1: Oke, kasbon dulu ya.
0: Huh? Kok kasbon? Itu di tangan ada duit.
1: Udah, nanti aja bayarnya. Itu kasbon kan masih secubit.
0: Secubit? Lama-lama jadi bukit. Din, mending kalau ada uang, jangan kasbon. Dibayar aja dulu, biar gak jadi beban di kemudian hari.
2: Hiroshima dan Nagasaki hancur karena dibom. Warung Bu Yun hancur karena

Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksmawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali.

0: Ayah, kalau aku tanam pohon sekarang, nanti pas aku besar, pohonnya ikut besar juga nggak?
1: Tentulah, pohonnya bisa besar. Bahkan mungkin lebih besar dari badan kamu.
0: Ayah serius? Wah, berarti kalau aku tanam banyak pohon, bumi juga jadi kuat ya?
1: Iya nak, satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa bermanfaat untuk jutaan orang di masa depan. Bisa kasih oksigen, bahkan bisa mencegah banjir.
0: Berarti aku bisa bikin bumi tersenyum.
1: Bukan hanya bumi, ayah pun bangga. Karena masa depan itu gak cuma milik ayah, tapi juga milik kamu.
0: Ayo ya, kita tanam pohon lagi biar bumi tambah tersenyum.
1: Oke, tapi yang nyiram kamu ya.
0: Oke, siap ayah.
2: Tanam satu pohon hari ini, wariskan untuk masa depan.

0: Sore Ceria, teman terbaik kamu.
1: Saya Tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxemawe, teman terbaik kamu Tahun Pro 2 ya. Balik lagi bareng dengan Syaf Tahun Pro 2, dan seperti biasanya di formasi pukul 4.16 Tahun Pro 2, di formasi pukul 4 maksudnya gitu ya. Sampai berlima Tahun Pro 2, dan yap, seperti biasanya Sore Ceria menemani kalian semua gitu. Dan kalau hari ini Chef gak sendiri, Sore Cerianya Tahun Pro 2 udah ada yang nemenin di studio Tahun Pro 2 ya. Kita hari ini bakal ngomongin soal implementasi nilai-nilai Asmaul Husna ya dalam kehidupan kita sehari-hari Tahun Pro 2. Terus juga seperti yang udah Chef sampaikan tadi ya, udah ada yang nemenin Chef di studio, udah ada Mika Matul Fitri Tahun Pro 2 ya. Assalamualaikum Mika.
2: Waalaikumsalam.
1: Gimana nih kabarnya Mika hari ini?
2: Super baik banget, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Oke, tadi kemarinnya diantar ya?
2: Iya, diantar ayah.
1: Oke, diantar dengan ayah Anda tercinta. Iya. Gitu. Jadi ini kan hari Senin, berhubung hari Senin.
2: Iya, hari Senin.
1: Tetap masuk sekolah dong ya berarti ya?
2: Iya, tetap masuk sekolah.
1: Balik-balik langsung prepare ke RRI ya.
2: Iya.
1: Wah, luar biasa.
2: Sebenarnya tadi juga ada ekskul, tapi Mika izin ekskul hari ini untuk ke RRI.
1: Oh, emang dibolehin?
2: Dibolehin.
1: Alhamdulillah dibolehin ya. Oke. Okay.
2: Iya.
1: Dan ya seperti yang udah Bang sampaikan tadi, Mika, kita bakal ngobrol-ngobrol iya, soal implementasi soal Asmaul Husna.
2: Iya.
1: Tapi sebelum kita lebih jauh lagi soal pembahasan kita nanti ya. Abang pengen Mika sedikit memperkenalkan diri aja. Sedikit aja. Maksudnya namanya Mika, terus oke, ini kan nama panggilan misalnya
2: iya,
1: gitu ya.
2: Iya.
1: Walaupun Abang udah sebut tadi nama panjangnya
2: iya,
1: gitu. Terus bersekolah di mana, sedang ada di kelas berapa sekarang, itu aja deh gitu.
2: Oke, okay, baik. Halo sobat-sobat penonton semua, perkenalkan nama saya Mika Matul Fitri atau kerap disapa Mika. Mika merupakan siswa aktif kelas 9 SMP Negeri 5 Kota Luxemawe.
1: Wah,
2: terima kasih.
1: Luar biasa, SMP Negeri 5 Luxemawe. By the way ya, SMP Negeri 5 itu Abang pernah
2: ya,
1: walaupun gak lama gitu ya. Jadi ada sedikit nostalgia-nostalgianya. Abang pernah di SMP 5 terus pindah gitu.
2: Oh, pindah gitu.
1: Tapi gak usah diperpanjang. Karena memang panjang storytellingnya ya,
2: iya.
1: Baik, kita fokus ke pembahasan kita aja.
2: Iya.
1: Oke, jadi tadi Mika juga ngomong bahwasanya ada ekskul yang dikorbankan. Kira-kira ekskulnya apa? Boleh di-spill gak?
2: Ekskulnya itu sebenarnya ekskul agama.
1: Okay.
2: Jadi di ekskul agama tuh ada pembagiannya lagi.
1: Oh, oke.
2: Okay. Ada tilawah, ada tahfiz, ada pidatonya juga.
1: Oke. Okay.
2: Kebetulan Mika ikutnya yang tilawah.
1: Yang tilawah. Wah, luar biasa. Nah, udah mulai kelihatan nih kan Tahun Pro 2 kenapa nih kita bahas Asmaul Husna hari ini gitu ya kan. Boleh di-spill enggak sebelumnya kalau misalnya Mika pasti bersekolah dan juga pasti menuntut ilmu agama juga dong, pengajian ya gitu ya.
2: Iya.
1: Ngajinya di mana nih? Pesantren kah atau seperti apakah?
2: Mika ngaji di LPA Daru Zikri Ar-Radi.
1: Oke, okay, di?
2: Di gak jauh dari rumah sih.
1: Oke, okay, berarti di Panggoy?
2: Iya, iya di Panggoy. Sebelum okay. Panggoy rumah Mika sebenarnya, Simpang Ardat Munasa Masjid.
1: Oke, okay, Simpang Ardat Munasa Masjid. Oke,
2: iya,
1: oke, okay, oke. Okay, okay. Nah, berarti seputaran itulah ya.
2: Iya, seputaran
1: okay,
2: itu.
1: Oke, berarti luar biasa nih Mika. Dan by the way, for your information nih Tahun Pro 2 ya, Mika ini juara 1 Asmaul Husna tingkat Kota Luxemawe Tahun Pro 2. Nah, jadi makanya kita ngomongin soal Asmaul Husna hari,
2: iya,
1: Asmaul Husna hari ini gitu Tahun Pro 2. Dan yap, Abang pengen Mika sedikit jelasin dulu persoalan lomba ini. Lomba Asmaul Husna ini sebenarnya siapa sih yang ngadain gitu Mika?
2: Yang ngadain lomba Asmaul Husna ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
1: Oke.
2: Okay. Ini untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia.
1: Oke. Okay. Yeah. Jadi dalam rangka HUT RI ya kemarin.
2: Iya, dalam rangka HUT RI.
1: Oke, okay, di bulan 8 berarti ya, bulan Agustus.
2: Iya, bulan Agustus.
1: Oke, okay. Terus seingat Mika, ini memang seluruh sekolah atau seperti apa Mika?
2: Yang setahu Mika seluruh sekolah karena sekota Luxemawe.
1: Oke, okay, berarti tiap sekolah itu punya perwakilan satu gitu.
2: Enggak, kami itu bertim.
1: Oh gitu.
2: Iya, bersebelas. Kami cuman kemarin Mika diajak untuk tampil sendiri.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Mewakili teman-teman lah ya gitu. Ya, oke, gitu. Menarik. Nah, karena berhubung juga Mika sebenarnya sebelumnya udah pernah main nih ke RRI ya, tapi di RRI Pro 1 gitu ya. Enggak apa-apa ya. Ini artinya Mika ini apa ya? Bisalah kayak gitu dianggap mampu berbicara dan juga punya prestasi yang cukup baik gitu ya. Oke, berarti seingat Mika ada berapa sekolah saingannya?
2: Seingat Mika 22 sekolah.
1: 22 sekolah.
2: Iya.
1: Banyak juga tuh ya berarti ya.
2: Termaksud Anahla.
1: Anahla.
2: Iya, termasuk Anahla di situ. Ada Bunaya juga.
1: Oke, itu yang memang basic Islaminya kental banget sebenarnya ya.
2: Iya.
1: Oke, luar biasa. Berarti grup ya kalian ya nampilnya. Bersebelas.
2: Bersebelas.
1: Oke, jadi boleh di-spill sedikit enggak kira-kira kalau Mika tahu apa aja yang menjadi penilaian dari dewan juri ketika kalian melantunkan Asmaul Husna atau seperti apa?
2: Iya, yang pertama tuh sepertinya ada artikulasi.
1: Artikulasi ya.
2: Iya, kejelasan dalam membaca. Okay. Terus yang kedua itu kita kejelasan dalam menyebut hurufnya. Iya, misalnya kayak al-adl gitu. Kadang-terkadang ada orang yang menyebutnya al-adl gitu. Tapi di situ kami menyebutnya al-adl gitu.
1: Oke, jadi disesuaikan juga ya. Maksudnya berarti jadi penilaian juri juga
2: iya,
1: gitu ya.
2: Iya, jadi penilaian juri juga.
1: Oke, luar
2: jadi,
1: biasa.
2: Jadi sebelum kita membaca atau melantunkan Asmaul Husna dengan irama itu kita juga ada sedikit pembukaan dengan membaca ayat Al-Quran
1: gitu.
2: Iya, berhubung kemarin juga yang baca Al-Quran itu Mika.
1: Wah, luar biasa gitu. Karena kebetulan juga tadi ekskulnya tilawah ya. Ketara kan. Oke, jadi sebelum ngebacain atau melantunkan Asmaul Husna ada pembukaan dulu lah sedikit kayak gitu untuk membacakan ayat Al-Quran gitu ya.
2: Iya, membaca Al-Quran.
1: Oke, mungkin yang berkaitan dan yang berhubungan dengan Asmaul Husna ya.
2: Iya, yang berhubungan dengan Asmaul Husna.
1: Oke, gitu, luar biasa. Jadi memang ekskulnya udah tilawah.
2: Iya.
1: Terus juga kok tiba-tiba maksudnya gimana sih ketika karena kan biasanya dapat undangan nih ya dari ya siapa yang menyelenggarakan perlombaan itulah gitu kita bilangnya. Terus tiba-tiba mungkin guru Mika atau seperti apa atau memang udah memang ada grup untuk ya untuk melantunkan Asmaul Husna ini dan segala macamnya gitu atau memang baru aja dibentuk atau seperti apa, boleh di-spill nggak Mika?
2: Kalau Mika kayaknya ditarik sih karena sebenarnya SMP 5 ini setiap Sabtunya itu memang ada kegiatan sebelum belajar mengajar. Kita membaca Asmaul Husna dan salawat.
1: Oke.
2: Ya. Kebetulan biasa juga yang membaca Asmaul Husna dan salawat itu Mika di bawah. Jadi setiap kalau Senin, Selasa, Rabu kami juga ada baca Al-Quran. Ayat-ayat juz 30 lah sebelum proses
1: belajar mengajar.
2: Iya, belajar mengajar.
1: Oke, berarti Mika juga yang bacain.
2: Iya, Mika juga yang bacain berdua sama teman. Iya. Mungkin karena guru sering dengar-dengar Mika baca Asmaul Husna, baca salawat, baca Quran juga. Jadi Mika ditarik gitu.
1: Oke. Oh, berarti memang karena memang oh ya udah karena ini Mika kayaknya udah bisa nih gitu tinggal dipoles aja ya gitu.
2: Tinggal dilatih
1: aja. Oke, ini menarik nih. Mika kok bisa sih maksudnya sadar punya kemampuan tilawah terus juga Asmaul Husna dan segala macamnya itu kira-kira kapan atau memang gimana coba dijelasin.
2: Mika nyadarnya kalau Mika mampu di bidang tilawah kayak gini kelas 2 SD.
1: Waduh.
2: Kelas 2 SD dulu pas Mika dulu kan SD 1.
1: Oke.
2: Jadi di situ memang ada guru Mika yang termasuk kori gitu.
1: Oke.
2: Jadi ada diadakan pentas pai yang diadakan di MAN. Di situ guru Mika bilang ke Mika, "Mika, yuk kita ikut tilawah gitu." Di situ Mika pertamanya mulai enggak pede kayak Mika tuh emang enggak bisa kayak gitu kan. Terus karena guru Mika mendukung juga dipaksa, "Oke lah Mika mau ikut dari sini." Iya, dengan sebulan lah lebih kurang kami Mika latihan dengan guru tersebut membawa hasil alhamdulillah juara 2 di pentas pai itu
1: di Kelas 2 SD?
2: Iya, di kelas 2 SD. Terus beberapa tahun kemudian diadakan lagi pentas paingnya. Mika ditarik lagi untuk ikut. Itu udah juara 3.
1: Oke, itu udah mulai terbiasa ya. Udah mulai paham kayaknya. Oke, ternyata aku punya bakat di sini gitu ya.
2: Terus Mika juga udah 2 kali ikut MTQ di tingkat kecamatan. Kebetulan 2-2 kalinya juara 3.
1: Luar biasa, alhamdulillah. Ya.
2: Yang pertama MTQ 37, Mika tingkat anak-anak. Karena masih umur Mika masih anak-anak.
1: Oh, masih anak-anak ya.
2: Iya, di MTQ 38 Mika ke tingkat remaja. Itu remaja dari umur 14 kalau nggak salah sampai umur 18. Jadi saingan tuh ada yang SMA gitu.
1: Oke, luar biasa. Oke. Nah, berarti udah mereka semua yang di luar udah, maksudnya para pendengar gitu ya, teman-teman kita di luar sana udah tahu nih backgroundnya Mika gitu kan. Nah, kenapa Allah Mika terpilih gitu ya, maksudnya ya bisa jadi juara satu, mewakili teman-teman semua juga untuk ngobrolin soal perlombaan Semua Sunnah ini gitu, teman-teman berdua. Jadi maksud abang adalah backgroundnya Mika ini memang sedari kecil track recordnya gitu ya, jejak rekamnya ini memang udah jelas dan pernah mengikuti MTQ juga beberapa kali gitu ya. Jadi memang cukup luar biasa prestasinya nih, luar biasa.
2: Alhamdulillah.
1: Oke, Mika, kalau kita lebih dalam lagi, kalau kita ngomongin soal Asmaul Husna nih Mika, ngafalinnya berat gimana atau memang udah hafal beserta dengan artinya dan ya kan karena juga Mika ngaji juga kan gitu.
2: Ngaji.
1: Gimana?
2: Sebenarnya Mika ngafal Asmaul Husna itu enggak memang satu hari itu kayak harus ngafal ataupun kayak oh aku ngafal, tapi Mika tuh terbiasa membaca. Jadi ketika Mika terbiasa, Mika tuh menghafal gitu.
1: Atau memang udah terhafal sebelumnya?
2: Iya, sebelumnya memang udah terhafal. Iya, sebelumnya udah terhafal. Jadi pas lomba Mika tinggal melatih kelancarannya lagi. Kayaknya kalau untuk tanpa arti Mika udah mahir lah.
1: Udah
2: tapi kalau
1: kepala ya.
2: Iya, kalau untuk Asmaul Husna dengan arti kayaknya masih kesentak-sentak sedikit.
1: Ya wajar lah ya, karena kita juga nggak selalu kan. Karena biasanya kita kalau udah sering ngulang-ngulang biasanya nggak lagi. Cuman ya wajar lah kayak gitu. Dan artinya memang Mika udah hafal dari sebelumnya gitu kan. Mungkin kita dari kecil juga udah hafal karena Asmaul Husna, tinggal jadi polis-polis lagi aja gitu. Oke. Lebih dalam lagi abang pengen tanyain ya. Bagi Mika sendiri gitu ya, kalau ngedengar soal Asmaul Husna gitu, apa makna yang paling personal lah kena di Mika kayak gitu, atau yang paling favorit lah bagi Mika sendiri gitu. Di dalam kehidupan sehari-hari kira-kira ada gak?
2: Kalau bagi Mika kayaknya kalau ketika kita membaca atau mendengar Asmaul Husna itu kayak hati kita terasa adem gitu ya. Kalau ada stres, hilang stresnya gitu ya. Jadi kayak menurut Mika itu kalau kita mendengar Asmaul Husna, apalagi kita mendalami apa sih makna-makna Asmaul Husna itu, kayaknya kalau kita ada stres kita hilang. Terus beban kita juga kayak agak hilang lah sedikit gitu, karena kita mendengar-dengar nama-nama Allah yang indah.
1: Ada nggak satu Asmaul Husna yang jadi favorit buat Mika beserta
2: Mika
1: artinya?
2: Favorit semua deh.
1: Semua ya, nggak boleh satu ya. Luar biasa Mika ini nomor 2, nggak bisa dijebak. Oke, kalau kita ngomongin pertama kali, maksudnya pertama kali ketika ditunjuklah untuk ikut lomba ini, apa yang Mika rasakan kayak gitu?
2: Kayaknya Mika ngerasainnya, Mika memang pingin betul-betul latihan, memberi dampak yang nyata kepada teman-teman. Mungkin dari 11 yang mewakili, jadi Mika ini bisa memberi dampak ke teman-teman. Berarti makna Asmaul Husna ini mendalam. Terus dengan Asmaul Husna kita juga bisa memberi prestasi ke sekolah gitu.
1: Oke, luar biasa. Jadi maksudnya gak cuman cuman tampil doang kayak gitu, tapi ini pengen memberikan yang terbaik ya.
2: Yang terbaik.
1: Terus juga maksudnya ada inilah ada andil gitu untuk sekolah gitu ya. Oke.
2: Jadi, ada manfaatnya juga.
1: Ada manfaatnya juga gitu. Oke. Kalau kita lebih dalam lagi nih sebagai seseorang yang mewakili sekolahnya lah, kita bilang kayak gitu, menjadi juara satu di perlombaan Asmaul Husna ini gitu ya. Apalagi tingkat kota Lhokseumawe ini kan gitu. Oke. perjalanan ketika kalian latihan menghafal misalnya, itu lebih banyak udah ada kemampuan sendiri atau seperti apa, mungkin saling tukar-tukar juga sama teman-teman, kira-kira kayaknya nadanya bagus kayak gini deh gitu, atau seperti apa kira-kira Mika?
2: Kebetulan kami itu dapat informasi satu minggu sebelum lomba.
1: Wah, mepet juga tuh ya.
2: Mepet, jadi di situ Mika juga ada guru yang mendampingi. Okay. Awalnya cari-cari nama lah guru ke kelas, cari-cari nama kan siapa yang mau ikut, termasuk Mika. Terus setiap hari itu kami latihan. Iya, jadi nggak semua teman-teman Mika itu mahir di Asmulusna. Jadi yang terpilih itu kami berlatih di hamin minggu itu. Setiap hari kami berlatih, terus ada juga guru pembimbing. Memang guru pembimbing Mika ini, Bu Julia ini memang mahir di seni. Iya, mahir di seni. Jadi kami dilatih dengan kadang-kadang ada yang guru marah untuk terbaik. Kadang-kadang kan ada yang teman-teman ini gak mood juga. Jadi kalian itu harus serius gitu biar membawa hasil yang terbaik. Memang marahnya itu membawa arti ya buat kita,
1: supaya menjadi lebih baik ya,
2: supaya gitu menjadi lebih baik ya. Dari situ kami dengan guru itu tukar-tukar nada, mana yang bagus, mana yang enggak gitu. Jadi ada guru agama juga yang mendengar, dan ada rating-ratingin juga, oh ini kayaknya maknanya beda deh, hurufnya ini salah deh kayaknya gitu. Jadi kami di situ saling-saling memperbaiki di satu minggu sebelum lomba itu.
1: Luar biasa. Jadi saling-saling kasih masukan juga gitu ya. Selain ada guru pendamping, mungkin ada guru agama juga yang mendampingi, yang turut juga kayaknya ngasih solusi juga gitu ya. Luar biasa. Oke Mika, kita tinggalin dulu soal lomba-lomba ini. Kita masuk ke ya ranah pembahasan kita lah, yang lebih mendalam lagi gitu ya. Kita sering kali cuma bisa ngafalin aja Asmulusna gitu kan, tetapi belum tentu mampu, kayak gimana ya bilangnya, menerapkan lah gitu ya, menerapkan. Nah, kalau menurut Mika sendiri, apa yang membuat seseorang itu sulit sekali membawa nilai-nilai Asmulusna ini dalam kehidupan sehari-hari, Mika?
2: Kalau menurut Mika sih kayak mereka itu memikirkan Asmaul Husna itu yang 99 nama itu cuman sekedar nama. Iya, cuman sekedar nama yang dihafalkan oleh mereka. Tapi mereka tuh sebaliknya itu mereka tidak mengetahui apa sih makna-makna dari Asmaul Husna ini. Terus apa sih implementasinya dalam kehidupan kita, terus manfaatnya dalam kehidupan kita. Jadi mereka itu tanpa memperdalam, tanpa mengetahui makna-maknanya, sepertinya mereka memang tidak tertarik. Karena mereka tuh nggak tahu apa imbasnya tuh untuk kehidupan, dampak nyatanya itu untuk kehidupan kita apa. Padahal Asmaul Husna itu dampak nyatanya itu banyak banget gitu.
1: Padahal sebenarnya cukup luar biasa kalau kita menghafal dan juga tahu artinya gitu ya Mika ya.
2: Dampaknya luas gitu.
1: Tapi menarik tadi Mika bilang kayaknya mereka memang gak tertarik sih bang, kayak gitu ya. Karena memang ketika kita udah tertarik dan kita tahu maknanya gitu, kita udah memperdalam lah ibaratnya gitu. Itu bisa jadi satu buah apa ya, ada sentuhan-sentuhan tersendiri gitu ya. Mika, Mika gitu juga gak?
2: Iya gitu juga. Apalagi kalau kita sering membaca gitu, sering-sering lihat, terus kita juga sharing-sharing makna-makna yang ada di dalamnya sebenarnya apa sih gitu. Apa yang membuat diri kita berubah itu dengan nama-nama Allah yang baik itu.
1: Gitu. Menarik Mika. Kalau kita ngomongin soal tertarik dan gak tertariknya ya, memang sekarang banyak sekali apa ya, kalau kita ngomongin kalian kan Gen Z nih.
2: Iya,
1: Gen gitu Z. Ya. Terus juga kayaknya deket banget, erat banget kaitannya kalian dengan media sosial kan, media kayak sosial. Gitu kan. Kalian juga hidup di era digital, apa-apa sekarang udah digital gitu ya. Kayaknya teman-teman kita juga semua gitu rada kurang tertarik dengan hal-hal yang seperti itu, apalagi di medsos gitu kan. Gimana menurut Mika sendiri?
2: Kalau menurut Mika ya, kalau Mika ingin teman-teman itu tetap di Asmaul Husna itu, Mika tuh kayak pingin buat-buat edukasi kayak konten-konten kayak gitu. Misal apa ya, Al-Alim, Allah tuh artinya Maha Mengetahui.
1: Okay.
2: Jadi Mika kayak pingin buat edukasi kayak teman-teman semua, Allah tuh sebenarnya Maha Mengetahui.
1: Okay.
2: Jadi dimanapun kita berada, kita kayak tidak boleh sombong gitu. Ataupun kita misal lagi dikasih tugas sama guru, kita tuh gak boleh nyontek gitu. Walaupun di dalam itu tidak ada guru, tapi sebenarnya tuh Allah mengetahui dimanapun kita berada gitu. Jadi kayak pingin buat-buat konten sharing-sharing lah dengan teman-teman gitu.
1: Yang lebih mengedukasi lagi soal-soal kayak gitu ya Mika ya, kayak gitu. Kalau Mika sendiri, kira-kira di medsos seperti apa? Seringkah menggunakan medsos atau hanya mungkin ya sekedar aja lah bang, kayak gitu gimana Mika?
2: Kalau menurut Mika kayak Mika juga sekedar menggunakan medsos.
1: Sekedar aja ya kayak
2: ya,
1: gitu.
2: Mungkin kalau Mika menggunakan medsos, Mika cuma pingin sharing-sharing lah, sharing-sharing hal terbaik, hal-hal yang positif.
1: Oke, yang seperti Mika bilang tadi ya kayak gitu. Karena memang cukup menarik juga Mika kalau kita ngobrolin soal itu, supaya generasi muda di luar sana nggak hanya tertarik dengan hiburan-hiburan aja kan,
2: hiburan-hiburan
1: kayak gitu.
2: Aja.
1: Jadi sebenarnya di sini juga kayak konten yang Mika bilang tadi, sambil mengedukasi, sebenarnya juga kita coba buat yang menghibur juga gitu ya Mika ya,
2: menghibur.
1: Yang nggak boring gitu.
2: Iya, yang gak
1: boring. Oke, memang susah nih Mika karena kan mungkin ya Mika lah sebagai pelopornya nanti gitu kan. Siapa tahu kedepannya nanti punya followers banyak dan segala macamnya gitu kan, bisa coba. Tapi nggak terlalu ini juga Mika, banyak sekarang generasi muda yang udah tertarik juga dengan hal-hal seperti itu ya. Kita bilang so-so lah sekarang kayak gitu. Tergantung kitanya gitu ya Mika.
2: Tergantung dirinya.
1: Karena banyak juga sekarang yang udah ngikutin pengajian online gitu ya. Banyak dan segala macamnya gitu. Dan ini cukup luar biasa. Kalau ngomongin soal yang Mika bilang tadi, tertarik, kira-kira ada nggak rencana pengen memang benar-benar merealisasikan konten seperti yang Mika bilang itu?
2: Kayaknya insya Allah ada deh.
1: Okay.
2: Karena kebetulan Mika juga Duta Inspiratif Indonesia Batch 5, kemarin juga baru daftar. Jadi ketika nanti Mika ada di event-event buat-buat konten, kayaknya Mika pingin buat-buat konten yang tentang Asmaul Husna, yang mengedukasi teman-teman. Mika juga pingin buat konten yang mengedukasi pemuda-pemuda Indonesia, khususnya Luxmawe gitu, yang membuat mereka tuh, walaupun mereka di sosial ada hibur-hiburnya, tapi mereka juga tetap bisa menyeimbangkan antara dunia sosialnya dengan Islaminya.
1: Okay,
2: gitu.
1: Berarti di media sosial juga biar berimbang nih ya, nggak cuma hiburan
2: berimbang
1: aja gitu ya. Oke, luar biasa. Pantesan public speakingnya bagus Mika. Ternyata dia juga duta apa tadi Mika?
2: Duta Inspiratif
1: Indonesia.
2: Indonesia
1: ternyata. Berarti ada kemungkinan main-main lagi nih di RRI.
2: Insya Allah.
1: Untuk membahas soal yang lainnya lagi gitu Mika ya. Oke. Memang menarik. Di balik backgroundnya Mika juga tadi track recordnya cukup luar biasa, banyak prestasi-prestasi sedari kecil udah udah MTQ dan segala macamnya gitu. Terus juga sekarang dia lagi ini juga, ini berarti baru daftar atau seperti apa Mika?
2: Daftarnya baru-baru satu bulan setengah yang lalu lah.
1: Oke.
2: Kemarin juga baru habis pembekalan.
1: Nanti bakalan ini ya, bakalan di
2: step-step
1: kedepannya lagi sampai nanti akhirnya bisa menyandang itu dengan yang benar-benar lah sebagai duta inspirasi gitu. Gitu.
2: Menginspirasi pemuda lah gitu ya.
1: Luar biasa. Oke, kalau kita ngomongin soal media sosial nih tadi Mika ya. Ketika orang mungkin sekarang cukup mudah menghakimi lah ya, kalau kita ngomongin medsos ya. Bisa dari hate comment dan segala macamnya, kita bilang kayak gitu ya. Ya komentar kasar dan bla bla bla lah kita bilang. Bahkan menyebarkan sesuatu yang tanpa memeriksa kebenarannya kayak gitu. Apalagi berita-berita hoaks lah misalnya gitu. So kira-kira nilai Asmaul Husna apa nih yang menurut Mika memang relevan atau cocok lah untuk diterapkan kepada generasi muda sekarang gitu?
2: Kayaknya al-adil.
1: Oke, kenapa?
2: Itu maknanya yang adil.
1: Jadi
2: kayaknya kita tuh sebelum ngejek orang, kita tuh kayak ngaca, kita tuh kayak gimana ya bilangnya, kita
1: ngelihat diri kita sendiri,
2: iya, ngelihat diri kita sendiri gitu, sebenarnya kita nih mampu nggak seperti dia
1: Benar.
2: Sebelum kita ngejek dia
1: Benar. Gitu.

0: langsung, mereka itu mungkin dari media sosial gitu.
1: Oke.
0: Jadi kita tuh kalau mengujek yang positif lah, yang membuat mereka itu lebih pede lagi gitu untuk
1: Oke.
0: berkembang. Jadi ketika kita mengujek orang itu, kita juga lihat diri kita sendiri dulu. Kalau emang diri kita sendiri mampu seperti mereka, insya Allah kalau dari Mika kita memberi inspirasi yang positif lagi untuk
1: Oke.
0: dia, supaya dia itu lebih lebih pede untuk mengembangkan dirinya
1: Oke,
0: gitu.
1: berarti mungkin singkatnya dan gampangnya gitu ya, sebelum kita ngehujat orang, ngelihat diri kita sendiri dulu. Terus kalau bisa ngasihlah masukan yang baik-baik gitu ya,
0: Masukan
1: Mika ya.
0: yang baik-baik
1: Oke,
0: gitu.
1: jadi jangan hanya menghujat justru untuk menjatuhkan gitu
0: Iya,
1: ya.
0: jangan ngehujat justru untuk menjatuhkan dia, untuk buat dia takut gitu.
1: Oke, luar biasa. Sampai di sini tahan dulu Mika ya. Nanti kita bakal balik lagi ya, bakal ngobrolin ini lagi. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi barengan dengan Mika pastinya, tetap di RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik.

0: dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Dokter raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
2: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
3: Fakta unik di dunia. Tahukah kamu, negara yang paling sepi di dunia adalah Mongolia. Kepadatan penduduknya 1,7 jiwa tiap kilometer persegi. Nauru adalah negara tergemuk di dunia karena 95% penduduknya mengalami obesitas. Rusia merupakan negara penghasil oksigen terbesar di dunia karena 25% wilayahnya tertutup hutan. Di Singapura, setiap 6 rumah tangga, terdapat 1 rumah tangga yang memiliki kekayaan 1 juta US dollar lebih. Kanada merupakan negara dengan tingkat pendidikan tertinggi di dunia, karena hampir 50% penduduknya menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang S2. Amerika Serikat merupakan negara dengan populasi kunjungan ke bar terbesar di dunia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: So yang teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Luksumawe, teman terbaik kamu teman Pro 2, dan masih bareng dengan Chef dan juga Mika. Hai Mika, gimana?
3: Hai.
2: Mika juga udah istirahat tadi ya, ya udah istirahat. Minum dikit ya gitu biar enggak seret banget ya Mika ya. Oke, jadi tadi kita udah ngobrol panjang lebar ya soal dari lombanya yang Mika ikutin, terus juga gimana sih implementasi yang dalam pandangan Mika lah dalam kehidupan sehari-hari sebagai generasi muda gitu ya. Oke, kalau kita ngomongin soal generasi muda nih Mika, pastinya ada tantangan lah ya kita bilangnya dalam mengarungi kehidupan ini gitu. Oke, menurut Mika sendiri apa tantangan terbesar generasi muda saat ini ya di era sekarang ini dalam menerapkan nilai-nilai agama di tengah perkembangan teknologi dan media sosial yang cukup deras, Mika kira-kira? Yeah.
3: Kayak menurut Mika tantangan yang terbesar itu mereka itu mendalami, mendalami untuk aksi nyata ke kehidupan mereka. Iya.
2: Oke.
3: Okay. Sepertinya itu sih Kak.
2: Jadi
3: kalau bagi Mika, iya mendalami.
2: Oke. Okay. Kurang harus, misalnya ada bisa diperjelas lagi nggak Mika? Maksudnya kayak mungkin mendalami apa iya. gitu?
3: Kak, menurut Mika kayaknya kalau mendalami ini yang Mika maksud, mendalami ke makna-maknanya gitu. Karena kan pemuda sekarang kebanyakan tuh mana mau gitu mendalami makna-makna. Pasti mereka
2: kurang
3: tuh
2: keren,
3: iya
2: ya.
3: Kurang keren gitu. Pasti mereka tuh mau ke yang hiburan-hiburan gitu kan ya. Jadi kan ketika mereka enggak sharing-sharing maknanya, pasti mereka itu kayak ih ya udah abaikan aja.
2: Okay, benar.
3: Asmaul Husna itu dijadikan sebagai hafalannya aja.
2: Benar.
3: Tapi mereka tidak mendalami, tidak memberi aksi nyata kepada kehidupan mereka.
2: Iya,
3: jadi
2: benar,
3: mereka
2: benar.
3: Kayak abaikan aja. Okay. Gitu.
2: Syukur-syukur kalau mungkin kita ada ngaji ya kayak gitu. Jadi udah terhafal, syukur-syukur tuh ya. Walaupun ada terhafal gitu. Kadang-kadang kita enggak mengimplementasikan kan Mika, tapi menghafal aja gitu.
3: Menghafal
2: itu udah bare minimumnya ibaratnya kayak gitu. Tapi kalau bisa jangan kayak gitu ya Mika ya. Ketika kita udah ngafal, implementasikan juga gitu. Jadi ini mungkin tantangan tersendiri ya Mika ya untuk generasi muda supaya bisa memperdalam lagi lah, mendalami lah kayak gitu ya.
3: Iya.
2: Kalau menurut Mika sendiri, ya media sosial sekarang ini banyak banget hiburan, bahkan konten-konten yang nggak jelas cukup banyak sekali, Mika kayak
3: banyak.
2: Gitu ya. Merajai lah kita bilang kayak gitu ya di media sosial. Gimana sih cara generasi muda ini supaya bisa tertarik? Kira-kira kalau menurut Mika sendiri ada nggak sih supaya mereka itu bisa tertarik gitu ke?
3: Menurut Mika, mereka tuh pasti kalau generasi muda sekarang itu lebih ke ngedance gitu, ataupun buat dance Brazil gitu kan, nonton-nonton konten konten-konten gitu, terus racin-racin gitu.
2: Iya,
3: jadi mungkin kalau kita menginspirasi mereka, kita juga bisa buat konten kayak Amika bilang tadi. Ya, konten. Jadi kita nanti bisa publish ke media sosial kita tentang konten yang kita bikin yang enggak monoton lah bagi mereka, yang bikin mereka tuh tertarik dengan konten kita gitu. Kita kasih hook-hook yang good gitu. Jadi mereka tuh kayak tertarik, "Oh, ini kayaknya menarik nih buat kita tonton." Jadi mereka tuh dengan hook-hook yang kita berikan, mereka kayak tertarik gitu. gitu okay, untuk menonton okay. Seperti yang mereka tonton Dance Dance berikutnya.
2: Oke oke oke oke. Ternyata Mika cukup paham juga dengan media sosial ya. Dia tahu hook lo ternyata tahun berdua. Berarti dia juga cukup Instagramable mungkin. Atau udah bercita-cita menjadi selebgram. Enggak bercanda. Ya, siapa tahu kan kedepannya mungkin karena prestasi Mika yeah. gitu dan semua yang udah Mika dapat yeah. bisa banyak teman, bisa banyak follower gitu ya. Yeah. Itu mohon dipergunakan dengan baik yeah. Mika ya.
3: Kayak gitu. Bawa ke hal-hal yang positif.
2: Gitu. Allah. Nah, luar biasa. So, Mika, iya. Jadi kalau misalnya kita ya let's say di umuran seperti kalian lah remaja bilangnya gitu ya. Kalau remaja sekarang tuh ngerasa dirinya jauh lah dari nilai-nilai agama misalnya gitu ya.
3: Iya.
2: Apakah memulai dari memahami sesuatu atau satu nama Allah aja ya di Asmaul Husna setiap hari bisa menjadi langkah kecil yang cukup berarti atau seperti apa kalau menurut Mika?
3: Kalau menurut Mika untuk mendekatkan lagi ke hal-hal yang agama itu, mungkin di sekolah mereka juga ada belajar agama. Iya, jadi di belajar agama di mapel agama itu mereka juga boleh memperdalam. Terus kalau yang untuk satu setiap hari itu satu Asmaul Husna yang untuk membuat langkah mereka maju, mungkin mereka bisa mulai dari yang Ar-Rahman gitu, Ar-Rahim gitu, Maha Pengasih, Maha Penyayang artinya kan. Mungkin mereka kalau ada yang merasa terkencil gitu, mereka kayak boleh mendalami yang namanya Asmaul Husna Ar-Rahman ataupun Ar-Rahim gitu, yang artinya Allah Maha Penyayang ataupun Allah Maha Pengasih gitu. Jadi mereka tuh kayak Allah tuh berarti Maha Pengasih, berarti Allah tuh ngasih gitu
2: ke setiap hambanya
3: iya,
2: ya.
3: Setiap hambanya gitu.
2: Jadi berdampak ya kalau kita berdampak. Mau dari satu dari satu nama Allah aja gitu ya. Di kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Padahal kita mungkin juga selalu menyebutkan kayak gitu. Cuman kita rada-rada kurang perhatian ya. Karena kan perhatian. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim kan. Dari bismillah aja sebenarnya udah ini
3: udah
2: di kehidupan kita aja sebenarnya kan itu paling kecil bismillah kita mau makan bismillah segala macamnya.
3: Setiap hal pasti kita bismillah.
2: Oke, luar biasa Mika. Dan yap terakhir Mika. Mungkin ada pesan-pesan untuk generasi muda di luar sana ya supaya mereka mungkin juga lebih mengarah ke hal-hal yang positif gitu. Ada enggak pesan-pesan untuk mereka semua teman-teman di luar sana?
3: Dari Mika untuk seluruh penonton setia Mika, jangan lupa untuk mendalami atau mengimplementasikan makna-makna Asmaul Husna. Jadikan Asmaul Husna bukan sekedar hafalan 99 nama, tapi sebagai contoh ataupun manfaat yang memberikan aksi nyata yang luar biasa. Karena dengan Asmaul Husna kita tuh dapat menghilangkan stres, terus kita juga dapat menambah wawasan juga dari Asmaul Husna, apalagi dengan mendalami makna-maknanya. Jadi untuk seluruh generasi muda, menyeimbangkan antara sosial medianya yang lebih sosial ke yang lebih islaminya. Jadi untuk teman-teman, apalagi dekatkan diri dengan Al-Quran tentunya. Jadi menurut Mika intinya itu kita itu harus menyeimbangkan antara sosial dengan islami kita. Itu aja.
2: Oke, jadi menyeimbangkan dunianya ada, akhiratnya juga ada ya Mika ya.
3: Iya. Jadi kita 50-50 lah gitu.
2: Minimal dulu ya sebelum lebih berat misalnya satunya gitu.
3: Iya.
2: Oke Mika, terima kasih udah mau main-main dan mau diundang lagi ke RRI ya.
3: Iya.
2: Semoga kedepannya bisa bertemu lagi. Semoga kita mungkin dapat tema untuk membahas hal-hal yang lain lagi gitu ya. Terus bisa menginspirasi generasi muda di luar sana gitu Mika. Ya, so teman Pro 2 jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi. Pastinya sendiri karena Mika udah gak di sini lagi. Karena siapa tahu nanti di lain waktu dan di lain kesempatan ya Mika ya. Oke. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu. Dadah.

So ya tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Semau ya teman terbaik kamu tahun Pro 2. Dan ya balik lagi Syaf nemenin kalian tahun Pro 2. Ya tadi kita udah sore ceria tahun Pro 2. Kita udah ngobrolin panjang lebar ya soal Aspo Alusna ya yang diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari tahun Pro 2. Memang kalau kita melihat sosok Mika juga cukup luar biasa ya tahun Pro 2 dia. Sedari kecil aja udah berprestasi kayak gitu, cuman ya balik lagi tantangan untuk kita generasi muda semuanya ya, termasuk Chef juga masih generasi muda hitungannya kayak gitu ya. Karena banyak banget hal-hal yang apa ya mendistraksi kita lah dari hal-hal seperti ini. Sebenarnya seperti Asmaul Husna dan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai keislaman itu apalagi kita ya untuk generasi muda Aceh pastinya kayak gitu. Ini kan kita seharusnya cukup berat kaitannya dengan syariat, dengan ya dengan nilai-nilai keislaman lah teman Pro 2 gitu ya. Ini semoga bisa menumbuhkan gitu ya, terus juga menginspirasi kita semua untuk kembalilah mencari apa ya jalan yang mengarah ke sana gitu ya, yang lebih dekat ke arah syariat kita, keislaman dan segala macamnya tahun Pro 2 gitu. Dan itu apa ya hal yang nggak bisa dihilangkan lah, itu memang apalagi kita seperti yang saya bilang tadi generasi muda Aceh yang lahir di Aceh gitu ya. Ini di dalam darah kita kayaknya udah memang ada aja gitu syariat itu, syariat Islam tahun Pro 2 pastinya gitu. Nah Syaf harap kita sebagai generasi muda ya bisalah menjaga itu semua gitu tahun Pro 2 ya. Dan so ya tahun Pro 2, nanti Syaf masih bakal balik lagi, masih bakal nemenin kalian terus sampai nanti beberapa waktu ke depan ya. Apapun aktivitas kalian tahun Pro 2, dimanapun kalian berada juga, mungkin ini udah masuk jam-jamnya pulang kantor, pulang sekolah, pulang kuliah tahun Pro 2 ya. Atau mungkin kalian masih berada di jalan tahun Pro 2, tetap fokus dalam berkendara ya. Pastikan hati-hati, tetap taati rambu-rambu lalu lintas tahun Pro 2 gitu ya. Dan untuk kalian mungkin yang baru aja sampai rumah gitu ya, baru aja melepas penat gitu tahun Pro 2 ya, gak apa-apa gitu tahun Pro 2, recharge dulu ya, kumpulin dulu energi kalian karena besok masih ada hari Selasa. Gitu tahun Pro 2. So tahun Pro 2, nanti siapa bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya. Tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

Dengarin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715.

0: 02, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan Kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.
1: Apa? Ada pria ngamuk, ngancurin semua mobil di jalan. Bener gak sih?
2: Sah sih. Nih, dengerin infonya, biar lebih yakin, plus akurat.
1: Wah, langsung dari lokasi kejadian nih liputannya.
2: Ya iyalah, RRI. Makanya, jangan takut ketinggalan berita. Karena selain media hiburan, RRI itu juga media online terpercaya.
1: RRI, Bangkit Untuk Indonesia Maju. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Siaran Pro 2 RRI Lok Sumawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSumawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

0: FM seluruh Indonesia, teman berdua masuk ke MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan, teman berdua. Di sore hari ini, seperti janji gue tadi, gue gak mungkin cuma sendirian, teman berdua. Karena sore hari ini, gue sudah bersama Felicia.
1: Hai, halo.
0: Halo Felicia, kau panggilannya Felicia atau Cia?
1: Cia.
0: Cia ya, oke. Halo Cia, halo. Gimana kabar hari ini?
1: Baik, puji Tuhan. Kamu gimana?
0: Alhamdulillah kabarnya? Baik juga. Jadi hari ini kita kedatangan Felicia, teman berdua. Buat yang belum tahu nih, Felicia adalah juara satunya The Icon ya.
1: Yeay.
0: Congrats ya BTW ya.
1: Terima kasih Kak.
0: Jadi gimana setelah kamu kemarin akhirnya menang nih di The Icon, apakah kamu masih menerima kayak masih banyak euforia-euforia gitu yang ke energi ke kamu gitu nyampe ya?
1: Bener, masih sih sampai sekarang. Berarti udah berapa bulan nih?
0: Berapa bulan tuh?
1: 2 bulanan berarti ya.
0: Oke.
1: Udah 2 bulanan setelah aku lulus dari The Icon. Masih kerasa sih euforianya. Masih banyak yang, oh kamu Felicia yang juara The Icon itu ya gitu. Jadi masih ada rasa, masih rasa-rasa kayak rasanya kemenangan tuh baru kemarin.
0: Wah,
1: gitu loh Kak.
0: Masih fresh banget ya.
1: Bener-bener
0: rasanya. Tapi gimana setelah dari The Icon Cia, apakah kamu punya kesibukan baru nih yang sebelumnya gak ada lagi? Sekarang aduh kok jadi kayak gini gitu. Kamu ada gak ngerasa kayak gitu?
1: Ada sih, karena kan aku kan lulus menang dengan single kemenangan kan.
0: Yes.
1: Judulnya Masalahnya. Dan sekarang sih kesibukannya paling promo ke radio, touring gitu. Terus tampil membawakan lagu single terbaru aku ini. And it's a new thing for me. Karena ini juga pertama kali aku rilis single dan juga promo ke radio-radio gitu.
0: Oh.
1: It's my first time.
0: Wow, oh yeah?
1: Yeah.
0: Okay, so welcome ya. Jadi dari The Icon waktu itu kamu berapa lama di karantina sampai dengan selesai?
1: 4 bulan.
0: 4 bulan?
1: Yes, 4 bulan.
0: Berarti dari awal masuk kamu udah masuk karantina. Jarang sekali ketemu keluarga berarti waktu itu ya?
1: Iya, setiap hari Senin doang, setiap show. Jadi setiap after show kita bisa foto atau ketemu. Tapi abis itu semingguannya gak ketemu lagi gitu.
0: Wow, itu pasti apa ya, sebuah kangen yang banget-banget ya untuk keluarga.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya benar.
0: Iya sih, kamu anak keberapa BTW?
1: Aku anak pertama.
0: Anak pertama?
1: Yes.
0: Adik-adik kamu?
1: Betul, aku dari 3 bersaudara.
0: Wow, berarti mungkin di rumah akan kehilangan sosok kakak ya.
1: Iya.
0: Tapi gimana, apa yang paling buat kamu seorang Cia ini kayak memorable banget lagi dari The Icon?
1: Sebenarnya semuanya sih memorable karena kan itu pertama kali juga aku ikut acara apa ya, lomba di TV gitu, kompetisi di TV. Jadi pertama kali juga ngerasain karantina yang 4 bulan, lama banget. Dan selama di karantina tuh kita gak boleh order makanan dari luar Kak.
0: Oh, online-online gitu gak
1: itu
0: boleh?
1: Gak boleh.
0: Waduh.
1: Jadi apa ya, yang paling memorable itu adalah momen-momen aku sama teman-teman sih. Karena dari 24 peserta Kak, dan itu kayak dari, pokoknya dari apa ya, ragam provinsi di Indonesia. Ada yang dari Sumba, Bali, Batam, dan itu tuh jauh-jauh banget. Jadi kita kayak learn each other's culture gitu loh Kak.
0: Oke, oke. Jadi selama di situ kamu juga belajar banyak dari culture mereka ya. Tapi ada ngerasa gini kayak di namanya kompetisi ya.
1: Iya.
0: Pasti kayak, aduh ini orang jago banget lagi. Kayaknya doi deh yang menang gitu. Kamu ada perasaan apa ya, was-was gitu gak?
1: Jadi fun fact, aku dari pertama kali ikut apa namanya masuk ke karantina ini, aku tuh di pikiran aku cuman kayak, okay, this is a new thing for me, it's a new experience for me. Tapi kayak I just wanted to give my best. Jadi biarlah nanti apapun itu yang akan terjadi ke depannya, setiap kesempatan yang dikasih kepada aku cuman mau memberikan yang terbaik aja.
0: Wow,
1: gitu.
0: Luar
1: jadi
0: biasa.
1: Jadi kayak gak kepikiran gitu loh Kak, mau saingin siapa, mau saingin sama siapa. Tapi emang aku tuh orangnya sangat observant gitu loh. Katanya ya, sangat observant.
0: Jadi kamu mengamati ya.
1: Iya. Karena aku tuh kalau mau temenin sama orang tuh aku biasanya kayak, oh orangnya ternyata begini. Jadi di minggu-minggu awal karantina tuh kan udah pada sibuk tuh kayak udah hektik banget yang kayak, eh namanya siapa, ini siapa, bla bla bla. Nah aku tuh biasanya tuh orangnya ambivert gitu loh Kak, awal-awal tuh. Gitu, jadi once I get to know them better gitu, aku pasti bakal beda deh sama
0: Langsung keluar aslinya ya.
1: Iya gitu.
0: Sebelum itu kamu kayak ah kita lihat dulu nih orang gimana nih.
1: Bahkan teman-teman aku kan kita sempat pindah-pindah roommate kan. Yeah. Nah mereka tuh sampai bilang kalau aku julukannya tuh aktifnya kalau malam.
0: Oh gitu?
1: Iya, karena emang kayak gitu kak, kayak harus panas dulu energinya baru abis itu aku bisa tuh jadi diri aku.
0: Tapi basically kamu morning person atau night owl?
1: Aku night owl sih kayaknya.
0: Yes, betul, sama aku juga.
1: Iya kan?
0: Makanya aku siaran malam ini. Karena pagi tuh kita agak susah bangun ya. Agak sulit ya untuk bangun ya.
1: Jujur.
0: Tapi gimana setelah The Icon selesai, kamu punya ini gak kayak hobi baru? Kayak mungkin sports atau apa gitu, kamu lagi nyoba-nyoba hobi yang kayaknya sebelumnya di selama karantina kamu gak sempet untuk cobain?
1: Apa ya? Bingung lagi. Karena selama karantina tuh emang banyak banget sih yang kita pelajarin.
0: Okay, pelajarin.
1: Kayak apa ya, dari skill sosialisasi juga. Terus kan kita ada infotainmentnya juga kan.
0: Yeah.
1: Jadi gimana caranya kita ngomong depan media.
0: Oh.
1: Terus kayak jawab-jawabin pertanyaan dengan cepat itu gimana.
0: Oh gitu. Jadi basically emang dilatih juga deh itu ya kan ya.
1: Betul, benar.
0: Oh oke, oke, oke. Baru tahu juga deh aku ternyata.
1: Yeah.
0: Ternyata emang di-prepare segitunya ya.
1: Jadi selama karantina tuh kita bahkan dibolehin jalan-jalan. Nah itu kayak jalan-jalan barengan gitu loh kak. Dan ada infotainment yang kayak dari media TV kan. Kita SCTV. Jadi ada media-media gitu yang kayak nge-interview kita tuh gimana perasaannya walaupun karantina tapi masih bisa diajak jalan-jalan gitu.
0: Oh iya iya, jadi akhirnya
1: seru,
0: jadi
1: seru.
0: Bahan liputan ya.
1: Betul,
0: buat jalan-jalan kalian.
1: Seru deh, seru.
0: Oke, okay. Tapi berarti so far kesibukan kamu adalah promo untuk single kamu ya.
1: Betul.
0: Oke. Lalu setelah itu dari The Icon, kamu ini gak banyak akhirnya berinteraksi sama fans-fans mungkin?
1: Iya. Aku apa ya, seneng banget sih, benar-benar bersyukur karena kayak bisa memiliki komunitas fans gitu ya. Tapi kalau aku sendiri nganggap fans aku tuh lebih ke teman-teman aku yang selalu support sama aku. Bahkan namanya tuh aku bikin sendiri kak.
0: Okay.
1: Jadi Felicious itu aku ambil dari nama aku kan Felicia. Jadi aku ambil Feli-nya. Terus aku kayak mikirkan kayak apa ya kata
0: yang kayak. Apa nih?
1: Iya, jadi aku memikirkan kata delicious, tapi aku ganti Felicious.
0: Felicious
1: gitu.
0: Ya.
1: Karena apa ya, aku tuh kayak apa ya, mengimajinasikan my fans itu adalah orang-orang yang sangat manis, the sweetest person. Jadi aku panggilnya tuh Felicious, teman-teman aku yang manis.
0: Oh gitu. Nice. Namanya lucu loh, Felicious ya.
1: Iya.
0: Oke, buat teman berdua nih dan juga para Felicious di seluruh Indonesia, buat kamu yang mau nanya ke Cia nih di sore hari ini, boleh banget nih gue buka sambil kita ngobrol juga nanti di YouTube RRI Jakarta. Boleh banget kamu tanyain Felicia kira-kira seputar apapun, boleh kamu tanya. Dan juga pastinya di YouTube, selain di YouTube juga ada di WhatsApp-nya RRI Jakarta di 0811-800-105. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Felicia, pokoknya teman berdua. Jadi jangan geser channel kamu, karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat teman berdua dan masih bersama Cia. Yes. Halo Cia. Jadi nih teman berdua, Cia tuh baru aja merilis sebuah single ya. Mm-hmm. Judulnya apa Cia?
1: Masalahnya.
0: Masalahnya. Mm-hmm. Nah, ini adalah single perdana kamu berarti ya?
1: Berarti? Sebenarnya pernah rilis single, cuman ini single perdana yang under label.
0: Oh, under label ini perdana.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Gimana rasanya setelah it's been a while lah kamu berarti nggak rilis dan akhirnya rilis lagi untuk sekarang.
1: Betul.
0: Kira-kira gimana perasaan Cia?
1: Rasanya seneng sih, karena kayak akhirnya bisa rilis lagu lagi.
0: Okay.
1: Gitu. Sebelumnya aku sempet rilis lagu yang bahkan aku tulis sendiri, Kak.
0: Oh, serius?
1: Betul.
0: Oh.
1: Tapi kali ini rasanya tuh beda karena lagunya ini ditulis, pokoknya yang nulis lagu ini ada 3 orang.
0: Oke. Okay.
1: Dan I think they're the best at their jobs.
0: Oh.
1: Dan aku bersyukur banget ditulis sama Kak Iqbal Sirega.
0: Oke.
1: Okay. Kak Denny Sugia.
0: Oke. Okay.
1: Kak Faisal. Jadi kayak wow,
0: wow,
1: puji Tuhan banget aku bisa dapet lagu yang seasik ini, se-catchy ini. Dan juga apa ya, yang cocok lah sama suara aku.
0: Wah,
1: gitu.
0: Berarti so far kamu sangat puas berarti ya?
1: Wah,
0: nah, aku boleh tahu gak sih Felicia, kira-kira lagu ini masalahnya itu sebenarnya apa sih yang diobrolin, bercerita tentang apa sih masalahnya ini?
1: Jadi masalahnya ini tuh menceritakan sebenarnya lebih ke tentang orang yang gagal move on sih Kak.
0: Oh, gamon.
1: Iya.
0: Wow.
1: Sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau Kakak pernah nonton film Sore?
0: Oh ya.
1: Iya. Jadi kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Kayak mengulang lagi ke masa lalu walaupun masalahnya dia udah tahu orang itu sebenarnya gimana. Tapi tetap diulang terus gitu.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya masalahnya adalah orang yang dikasih kesempatan ini selalu mengulangi kesalahan yang sama gitu.
1: Betul, dan kitanya juga gak bisa ngelupain gitu loh. Kitanya gak bisa ngelupain dia, hatinya masih sayang, masih rindu. Jadi ya gimana dong.
0: Iya. Jadi sebenarnya kalau aku boleh tahu nih, ini lagu waktu kamu terima, kamu langsung merasa kayak, wah ini lagu kayaknya akan relate ke banyak orang. Atau at least, kayaknya relate ke aku nih gitu.
1: Iya, yang pertama aku langsung kayak, karena kan aku sendiri juga suka dengerin cerita dari teman-temanku biasanya kalau di sekolah dulu kan kayak zaman suka-sukaan HTS-HTS-an gitu, pada kayak iya aku suka sama ini tapi aku masih gamon sama masa lalu. Dan pas aku dengerin lirik lagu ini pertama kali aku denger demonya kayak duh ini relate banget pasti ke banyak orang gitu. Dan pas aku dapet, ternyata kan kita dikasih 3 demo lagu gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi buat top 3 grand finals kita udah dapet 3 demo lagu.
0: 3 demo
1: gitu.
0: Lagu.
1: Dan udah disesuaiin sama karakter ini yang mana udah dibagi. Dan pas aku ternyata kedapetan lagu masalahnya, aku baca lagi liriknya kayak oh ternyata relate juga ya buat aku gitu.
0: Oh, jadi karena itu.
1: Iya gitu.
0: Iya. Tapi waktu akhirnya materi ini jadi, berarti kamu dapetnya liriknya dulu atau udah bentuk demo jadi gitu?
1: Udah bentuk demo jadi.
0: Udah bentuk demo.
1: Cuman gak ada part bridge-nya itu, gak ada.
0: Oh, bridge-nya masih kosong nih.
1: Masih kosong.
0: Oke, okay. Jadi akhirnya kamu bantu ngisi?
1: Enggak,
0: atau gimana?
1: Aku langsung baru dapat bridge-nya tuh di hari H kita rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku belajar on the spot bridge-nya terus habis itu aku latih on the spot latihan on the spot terus habis itu langsung direkam.
0: Wow.
1: Jadi benar-benar, dan ternyata itu adalah part favorit aku di lagu itu.
0: Oh, gitu.
1: Dan ternyata itu part favoritnya.
0: Jadi itu adalah tiba-tiba yang kayak oh ini enak banget ternyata part ini.
1: Iya.
0: Oh,
1: itu yang bikin
0: aku
1: semakin jatuh cinta sama lagu masalahnya.
0: Wow. Gitu. Keren. Setelah lagu ini dirilis, Cia, apakah kamu dapat atensi yang langsung kayak yang banyak sekali gitu kayak oh ini yang emang aku ekspektasikan nih dari lagu masalahnya dari awal gitu. Kadang penyanyi itu punya sense gitu loh soalnya ke lagunya.
1: Iya, benar. Kalau aku sendiri ini kan memang lagu kemenangan kan, Kak.
0: Yeah.
1: Tapi gak bisa dipungkirin emang The Icon itu emang masih di season pertama banget.
0: Oh iya.
1: Iya kan, masih season pertama banget.
0: Betul.
1: Jadi ekspektasi aku pastinya tinggi. Okay. Cuman aku gak mau yang bener-bener yang kayak ah ini udah pasti naik nih, udah pasti viral.
0: Oh, iya.
1: Gak mau gitu. Karena emang aku juga masih berproses dan ini adalah bisa dibilang my first step juga ya.
0: Yes.
1: Like little step to the music industry.
0: Oke. Okay.
1: Jadi I think it's a very great opportunity for me bisa merilis lagu yang dibikin oleh komposer ternama, bisa dibilang gitu.
0: Yes.
1: Tapi apa ya, kalau secara feeling aku sih ya masih bertahap lah ya kak.
0: Oh iya. Yeah.
1: Sampai sekarang juga masih banyak pendengar aku yang puji Tuhan juga kalau misalnya ketemu sama aku kayak kakak lagu masalahnya aku suka banget loh gitu.
0: Oh, yeah?
1: Kakak tahu lagunya gitu. Iya, jadi rasanya seneng lah karena kayak apa ya, aku tuh masih bisa dibilang kayak masih baru banget, masih fresh banget nih kan. Jadi bisa mendapat tanggapan yang orang-orang yang suka sama lagu aku, bahkan sampai hafalin reference aku versinya gimana. Gitu tuh rasanya kayak bangga, bersyukur, seneng banget deh rasanya bisa ternyata bisa ketemu sama orang-orang yang kayak oh mereka tuh dengerin lagu aku gitu loh. Jadi seneng gitu.
0: Oke, okay. Tapi selama lagu proses lagu masalahnya ini, kamu punya ini gak sih kayak ada challenge yang sebenarnya aduh sebelumnya belum pernah lagi atau ini baru pertama lagi di baru ada di lagu masalahnya ini, Cia?
1: Oke, okay. Sebenarnya lebih ke apa ya, ciri khas referensinya itu sih.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Karena aku tuh dari sebelum The Icon tuh kan emang sering ngonten kan, Kak. Dan karena aku sering ngonten cover lagu-lagu baru, jadi aku tuh sering seringkali mencoba taruh ciri khas aku gimana sih dalam nge-cover sesuatu suatu lagu gitu. Nah, dari seringnya cover itu, semakin sering aku kayak mencari-cari ciri khas aku gimana, aku jadi semakin tahu diri aku gimana, suara aku gimana. Nah, ikut The Icon pun juga kayak gitu, karena setiap minggu kan beda-beda konsepnya tuh. Konsep lagu, stage tuh beda-beda. Jadi aku harus mencari di mana ciri khas aku di dalam performance berikutnya nih, gitu. Nah, di lagu masalahnya ini juga sama. Waktu itu aku di vokal direct sama Kak Kamga. Dan aku bisa
0: Best banget.
1: Jadi selama proses recording tuh aku ngerasa benar-benar kayak aduh ini ranah aku banget.
0: Ini Cia banget nih. Gokil.
1: Jadi aku ngerasa masalahnya ini adalah apa ya, mungkin bisa dibilang lagu pertama yang benar-benar aku ngerasa aku banget nih gitu.
0: Oke. Ini kan berarti lagu ini tentang tadi ya, balik lagi orang yang gamon, terus juga orang yang mengulangi kesalahannya berkali-kali tapi tetap dimaafin.
1: Betul.
0: Nah, kalau menurut Cia, lagu ini tuh ditujukan untuk orang yang lagi dalam perasaan apa, Cia?
1: Lagi dalam perasaan gagal move on sih.
0: Oh, lagi gamon.
1: Lagi di perasaan ngeyel-ngeyelnya, dibilangin lupain aja tapi masih balik lagi.
0: Lagi denial ya.
1: Denial juga bisa, betul.
0: Oke, okay, berarti ini untuk orang yang lagi batu, lagi denial ya.
1: Betul.
0: Oke, okay, kalau gitu buat para Felicious dan juga teman Pro2 seluruh Indonesia, mendingan daripada penasaran, kita dengerin dulu kali Cia lagunya ya.
1: Oke.
0: Oke, kalau gitu this is Felicia teman Pro2 dengan masalahnya. Here we go.

0: Masih di MLC Teman Berdua Music Live Chat dan masih bersama Felicia.
1: Halo.
0: Tadi kita sudah mendengarkan Cia lagu kamu yang berjudul Masalahnya. Gila banget ternyata. Kau nyampe note setinggi itu ternyata ya. Gila. Emang kalau kamu dengerin tadi lagunya Teman Berdua itu benar-benar menyadarkan ya. Aku tadi ada notice satu lirik di mana manusia tidak berubah. Apakah begitu menurut seorang Cia?
1: Menurut aku ada fase di mana manusia itu mungkin kayak kelihatannya kayak oke udah berubah. Cuman kayak deep down, aku ngerasa manusia itu nggak mungkin berubah, kayak nggak pernah berubah kayak fully gitu loh. Tapi kayak maksudnya kayak kalau berubah at one phase itu mungkin. Cuman kayak I don't think they change fully gitu loh.
0: Okay.
1: Kalau aku sendiri ya.
0: Itu menurut Cia.
1: Aku gitu.
0: Kita rubah perspektifnya. Apakah orang mungkin memaafkan kesalahan yang sama berulang?

0: Oke, jadi buat kamu nih teman Produ yang merasa jadi orang yang mengulangi kesalahan atau justru memaafkan berkali-kali, ya kita harus ingat semua punya limit ya.
1: Betul.
0: Tapi menurut Cia nih jadi pertanyaan, apakah orang layak untuk diberikan kesempatan berulang kali?
1: Gimana ya?
0: Nah.
1: Tergantung sih, tergantung. Kalau misalnya emang... aduh, gimana nih ya jawabnya nih ya?
0: Ayo, ini karena materi lagunya berat banget sebenarnya Cia.
1: Iya sih. Aku sendiri sih kesempatan kedua pastinya akan aku kasih.
0: Oke.
1: Tapi kalau memang halnya ini ya kayak terlalu berat gitu dan masih diulangin, kayaknya I'll reconsider sih.
0: Oke. Itu penting sih. Karena biar gimana pun kita harus mentingin diri kita sendiri dulu ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau gitu itu tadi luar biasa dan ada high note yang menurut aku gila banget sih. Itu menurut kamu ini enggak maksudnya kamu kesulitan enggak dalam mengambil record take itu?
1: Sebenarnya gimana ya? Sempat kesulitan. Karena tahu nggak sih kak pas pertama kali aku di situ recording, jadi dari tadi tuh dari verse sampai ref kayaknya tuh dari verse sampai verse 1 sampai verse 2 pokoknya itu aku record dengan headphones yang delay.
0: Serius?
1: Dan aku nggak sadar.
0: Berarti dari mixer ke headphone ada delaynya?
1: Iya, jadi kayak aku baru ya gitu. Tapi aku nggak sadar sampai kakak Amga tuh nanti terus dia kayak, eh kamu headphone-nya delay gak sih coba nyanyi bagian ini? Karena setiap kali aku ngambil part backing-nya gitu pas ngisi tuh kayak kok telat-telat mulu gitu. Terus kayaknya ini gak bener deh, ini gak bener. Terus masih cek ternyata iya.
0: Ternyata delay.
1: Iya, dan itu udah kayak setengah lagu.
0: Okay.
1: Jadi kayak ternyata tapi aku bisa ngikutin temponya setengah lagu itu.
0: Oh.
1: Jadi yang gak nyadar aja gitu.
0: Tapi emang delay ternyata ya.
1: Iya gitu.
0: Oke. Jadi emang sebenarnya buat kamu gak ada masalah dari teknik vokal tapi justru di teknik alat ya justru ya.
1: Teknis.
0: Di teknis alat ya, gokil. Nah, sekarang Cia, saatnya kita membacakan nih buat teman Produ dan juga Felicious yang udah nanya ke YouTube RI Jakarta nih.
1: Oke. Okay.
0: Kita sapa-sapa dulu kalian nih yang udah absen, ada siapa nih? Ada, kayaknya ada yang minta disapa nih Cia nih.
1: Oh iya?
0: Ada dari Bunga Ganesha Pakpahan. Katanya Cia, hai Kak Felicia katanya.
1: Halo Kak Bunga, apa kabar?
0: Karena dia, ada juga dari Aditya. Sapa Kak Felicia katanya.
1: Hai Kak Aditya.
0: Terus juga ada dari siapa nih? Ada dari Ilham KDI.
1: Wow.
0: Katanya kalau suatu saat Felicia punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Felicia tuh pengen berkolaborasi dengan siapa? Oh, nice question. Kira-kira
1: tapi
0: apa?
1: Ini buat apa nih? Dari Indonesia atau dari luar?
0: Kita ambil satu kali ya, satu dari Indo, satu dari luar.
1: Satu dari luar. Oke. Ntar mikir dulu nih.
0: Indo dulu deh.
1: Banyak sih.
0: Oke. Yang paling Felicia admire banget.
1: Kalau dari Indo, Kak Afgan.
0: Oke.
1: Kalau dari luar, siapa ya? Tori Kelly.
0: Oke. Kita tanya dari Afgan dulu. Kenapa Afgan?
1: Karena waktu itu sempat jadi juri juga kan di The Icon.
0: Oh iya benar.
1: Nah dari situ entah kenapa aku jadi kayak semakin ngefans gitu loh.
0: Ya?
1: Dan aku denger-dengerin lagu-lagunya yang dari album-albumnya dulu juga. Dan itu kayak wow, it's so good gitu loh kayak.
0: Oh.
1: I think his voice itu kayak super mesmerizing. At the same time tapi juga kayak super technical juga.
0: Yeah.
1: Dan apa ya, sangat ciri khas gitu.
0: Ciri khas banget. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang kan itu beyond your era ya sebenarnya. Waktu Afgan pertama-tama rilis single gitu. Tapi ternyata sampai ke era kamu juga ya lagu-lagunya Afgan ya. Apa yang paling kamu ini banget dari lagunya Afgan? Yang paling kamu memorable banget?
1: There's this one song, tapi menurut aku ini kayak agak-agak hidden gem.
0: Boleh tuh.
1: Jadi it's an English song from him.
0: Okay.
1: Judulnya itu Alone with You.
0: Alone with You.
1: Dan di situ aku dengar teknik vocal riff and runs-nya Kak Afgan di situ dan ternyata kayak asik banget gitu.
0: Okay. Yang pertama tadi Afgan ya. Yang kedua siapa tadi?
1: Di luar
0: yang,
1: ya?
0: Yang luar.
1: Kalau di Indo sebenarnya ada lagi sih.
0: Satu lagi deh, boleh Indo.
1: Aku tuh sangat admire Kak Ziva. Ziva Magnolia.
0: Ziva Magnolia.

0: ya?
1: Yes.
0: Oke, kenapa Ziva?
1: Karena dari kecil kan aku juga sebenarnya bukan yang pakar Revengeance banget, okay, tau Kak.
0: Okay.
1: Jadi emang aku tuh baru belajar karena memang aku lihat semakin apa ya, semakin banyak apa namanya, kayak aku lebih sering research kayak penyanyi jadul, okay, dan kayak R&B 2000s, okay, gitu kan. Jadi okay, aku mulai dengar kayak Revengeance, dan pas aku sempet apa nonton pokoknya video Kak Ziva lagi cover lagu apa gitu, dan aku kayak jadi terinspirasi, wah aku harus coba belajar teknik vokal Revengeance juga nih, karena emang I really admire Kak Ziva, dan Revengeance-nya dia, and I think she's a genius.
0: Gila, Ziva,
1: yes,
0: gila.
1: I love her. Jadi ya aku kepengen juga bisa berkolaborasi sama Kak Ziva.
0: Amin, amin, amin. Kalau luar tadi siapa?
1: Troy Kelly.
0: Troy Kelly, kenapa kenapa beliau?
1: Kenapa beliau?
0: Kenapa beliau?
1: Karena, aduh, gimana ya, aku tuh ngefans banget teknik vokalnya. Dia kayaknya semua bisa deh.
0: Oh.
1: Troy Kelly tuh. Dan apa ya, tone suaranya juga tipis-tipis tapi kayak effortless gitu loh.
0: Oh.
1: Kayak gitu tuh.
0: Iya, yeah, iya.
1: Nah, aku ngerasa kalau katanya kata orang-orang sih tipis-tipis suaranya aku tuh kadang dimiripin sama Ariana Grande, sama Troy Kelly.
0: Okay.
1: Tapi kalau aku sendiri sih nganggep dimirip-miripin gitu sih ya bersyukur-bersyukur aja.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Cuman aku tahu sebenarnya gak semirip itu. Cuman mungkin karena aku kiblatnya sama gitu kan. Terus kayak emang aku belajar juga dari mereka teknik-tekniknya.
0: Yeah, yeah.
1: Aku dengerin juga lagu-lagu mereka gitu, belajar dari mereka pokoknya. Jadi mungkin mereka mungkin teman-teman yang dengar suara aku tuh kayak suaranya mirip Troy Kelly, mirip Ariana Grande.
0: Oh,
1: gitu.
0: Okay,
1: mungkin okay, gitu.
0: Okay. Tapi kalau dari Cia ada yang satu musisi yang kamu look up banget gitu, kayak aduh, pengen deh kayak dia nih gitu.
1: Ariana Grande.
0: Ariana Grande.
1: Yeah.
0: Wah, dia dia juga gila sih. Gila, Ariana gila sih, juga gila sih. Kalau Ariana kesini kamu pengen nonton?
1: Mau. Mau banget. Kemarin tuh gak sempet.
0: Gak sempet ya? Mungkin next time semoga kamu bisa dapet ya.
1: Dateng dong ke Indo.
0: Ayo Ariana, mungkin Ariana lagi nonton MLC ya. Oke, itu tadi pertanyaan. Terus ada juga dari siapa nih? Ada dari Grace. Katanya, Cia gimana awal mulanya bisa riff and run? Soalnya riff and runs-nya bener-bener smooth banget katanya.
1: Oke. Okay.
0: Boleh nih dijawab buat Grace.
1: Ya, jadi awal mula aku tuh belajar riff and runs itu sebenarnya bertahap sih, gak langsung bisa. Karena emang harus konsisten latihannya.
0: Oh ya?
1: Aku sendiri juga awalnya ngira kayak, aduh ini susah banget, gila. Gitu. Awalnya juga ngira kayak, aduh ini gimana ya caranya bisa smooth. Tapi kalau dari aku sendiri mungkin belajar dari referensi-referensi musik. Kalau aku tadi kayak Ariana Grande, kita bisa tahu ya referensinya segila apa.
0: Segila itu ya.
1: Segila itu. Troy Kelly juga. Kalau aku sendiri sih referensinya kebanyakan dari luar sih, dari western gitu.
0: Okay.
1: Mariah Carey, Mariah juga. Carey. Wow gitu kan. Dan aku belajar referensi tuh step by step.
0: Oke.
1: Dan dulu tuh aku sempet pusing banget kayak aku bisa nih ngikutin Revengeance. Aku udah bisa kayak ngejiplak lah gitu istilahnya. Udah bisa ngejiplak, cuman aku belum bisa create my own Revengeance gitu, belum bisa.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, jadi tahap gimana aku bisa menemukan cara aku, khasnya aku Revengeance itu adalah dengan tadi kayak nge-cover lagu orang, tapi aku harus taruh ciri khas aku gimana di lagu itu.
0: Oh, I see.
1: Itu,
0: jadi lagu orangnya dibikin agak Cia lah ya.
1: Aku cari nih Revengeance-nya alternatif nadanya kemana ya gitu. Awalnya juga aku pas belajar Revengeance tuh pelan-pelan Kak Grace tadi ya.
0: Oh iya, Grace, Grace, betul.
1: Jadi misalnya Fall in Love Alone, Fall in Love Alone.
0: Nah lo gimana coba
1: tuh? Nah lo gimana? Aku juga awalnya kayak aduh gila ini gimana Revengeance. Tapi belajarnya tuh step by step Kak. Jadi kayak gitu. Baru abis itu next step baru baru digabungin. Jadi pelan-pelan, jadi slow-mo gitu kan. Each note step by step baru aku gabungin.
0: Tuh, jadi gitu. Itu Grace ya, ternyata harus pelan-pelan pas supir ya kalau misalkan mau latihan ya. Gitu. Terus juga ini makin banyak aja nih Felicious yang join di sini ya. Katanya tadi ada yang sempat nanya kalau enggak salah, gimana cara kamu ngebedain antara nyanyi dan juga sekolah katanya.
1: Oke. Okay.
0: Belajar lah, belajar gitu.
1: Belajar dan gimana manage waktunya
0: yes,
1: gitu.
0: Betul.
1: Kalau aku sendiri sih scheduling sih. Mm-hmm. Jadi misalnya aku udah bikin jadwal, oh kalau besok aku ada misalnya lomba nyanyi besok, berarti aku persiapannya dari pagi aku sekolah, terus langsung pulang ngerjain PR, terus mungkin bisa tidur sebentar, terus langsung siap-siap get ready lomba. Jadi kayak udah ada jam-jamnya, alarm-alarmnya jam segini, udah harus GC nih, siap-siap bareng-bareng buat lomba
0: harus
1: gitu.
0: Harus GC tuh.
1: GC, yoi.
0: Ada enggak tahu enggak GC nih?
1: GC.
0: Takutnya enggak tahu nih GC apa nih. Oke. Oke, berarti kamu harus well prepare dari situ.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, nah sekarang kita ke WhatsApp nih, Cia, ada Lara nih yang bertanya. Oke. Okay. Selamat malam, Kak. Katanya pernah nggak Kak Cia ini ada di fase ketika merasa pencapaian yang Kakak Cia dapatkan itu ternyata datang bersama tekanan yang nggak semua orang bisa lihat, dan bagaimana Kakak Cia belajar untuk menghadapi tekanan itu tanpa harus kehilangan diri sendiri. Wih, bagus ya.
1: Wow, mau nangis aku bacanya.
0: Luar biasa.
1: Terharu, best banget.
0: Thank you Lara ya.
1: Thank you loh Lara. Iya, sebenarnya sekarang aku lagi menjalani fase itu sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Karena kayak memenangkan The Icon itu it's a gift, it's an honor for me. Tapi sekaligus juga ada pressure-nya juga. Karena memang aku termuda kan di The Icon, dan memang The Icon ini adalah season perdananya juga gitu. Jadi, and it's also my first time kayak terjun ke apa sih acara kompetisi TV gitu kan. Jadi pertama kali merasakan banyak hal lah, pokoknya this is my first time in many things. Jadi it's pretty pressuring. Kayak dari sisi comments juga, negative comments mungkin juga dibanding-bandingkan juga.
0: I see.
1: Gitu, padahal sebenarnya dari aku sendiri juga gimana ya, aku sendiri juga dibandingkan sama orang-orang yang aku look up to gitu kan. Jadi ada rasa gak enaknya juga. Pretty much apa ya, ada sih kerasa sih pressure-nya di umur aku yang juga masih muda ini. Setiap apapun yang aku lakukan tuh kayaknya pasti ada aja orang yang komen tentang itu gitu. Kerasa sih pressure-nya. Cuman kalau dari aku sendiri, gimana aku keep up to being a version of myself itu lebih ke berdoa sih. Lebih ke berdoa, spend time with myself and with my own mind. Terus juga kayak tadi aku bilang berdoa, karena aku setiap kali aku perform tuh aku berdoa supaya suara aku ini bisa memberkati banyak orang.
0: Amin.
1: Jadi I always try my best to give the best for you guys juga. Jadi gimana caranya aku bisa jadi versi diri aku sih, sebenarnya lebih ke berdoa. Berdoa ke Tuhan, spend time with family juga, karena keluarga yang tahu kita benar-benar tuh gimana aslinya, gimana personality kita, gimana aslinya di rumah tuh keluarga yang paling tahu. Jadi aku tuh lebih spend time lebih banyak sama keluarga aku gitu. Bahkan setiap karantina, di masa karantina itu juga aku sering kali video call gitu. Setiap kali aku mau perform, mah yang kayak gini tuh improve-nya aku gak sih, atau apa gimana, terlalu over kah, terlalu gitu. Aku selalu tanya dulu sih ke mama papa aku, ke orang tua, keluarga. That's pretty much sums up who's me.
0: Iya, jadi itu ya Lara, kalau misalkan dari Cia memang banyak apa ya, bisa dibilang meditating ya sih kalau kamu kamu sama diri kamu sendiri gitu nggak sih?
1: Renungan,
0: apa namanya, yoga, bakasana gitu-gitu ya. Gitu, jadi cara Cia menghadapi tekanan tadi kayak gitu ya, gitu tanpa kehilangan diri sendiri.
1: Betul.
0: Harus. Oke, itu tadi. Ini banyak banget yang bilang makasih juga. Felicia gitu katanya.
1: Makasih.
0: Oke. Katanya keren banget jawabannya Cia.
1: Widih. Terima kasih.
0: Ini pasti Felicia semua nih yang join nih.
1: Thank you lah Felicia sudah nonton.
0: Luar biasa nih Felicia ya. Tapi anyway Cia, buat kamu nih sebagai penyanyi, kira-kira best time untuk mendengarkan makanya ini kapan? Masalahnya ini kapan?
1: I think best time itu di jam 8 mungkin ya.
0: Oh, jam 8 malam? Kenapa tuh?
1: Aku gak tahu, kayak aku kepikiran jam 8 aja karena kalau aku sendiri, mungkin ini based on pengalaman kali ya, fase-fase gamon tuh mulainya dari jam-jam sorean gitu, Kak.
0: Jam-jam sore.
1: Berarti bukan jam 8, Deng. mungkin jam 5 bisa kali ya, udah mulai dari
0: wah,
1: jam 5.
0: Wah, gila sore banget tuh. Itu. Jam-jam orang pulang kerja tuh. Iya, iya, iya.
1: Benar-benar.
0: Iya sih, iya sih. Justru di jam-jam rawan itu ya.
1: Jam-jam rawan, yoi.
0: Jujur.
1: Overthinkingnya mulai
0: overthinking.
1: Di situ.
0: Hindari jam 11 ke atas lah kalau bisa ya.
1: Iya.
0: Kalau bisa udah juga, tidur tuh.
1: Itu tuh lebih, kalau jam 11 tuh itu udah lebih deep in their feelings.
0: Wah,
1: banget itu.
0: Kacau, kacau.
1: Itu udah kacau sih itu. Nah,
0: kalau cowok-cowok udah nongkrong biasanya udah ngomongin UFO tuh jam segitu. Iya, yeah. Jadi jam-jam rawan itu harus dihindari.
1: Betul, betul.
0: Oke, Cia, kira-kira kamu mau bilang apa nih ke Felicious dan juga mungkin teman produser seluruh Indonesia yang lagi nonton kita di YouTube RRI Jakarta, kira-kira apa yang pengen Cia sampaikan? Silakan.
1: Jadi buat teman-teman Felicious dan juga buat teman-teman produser di seluruh Indonesia, salam kenal ya. This is my first step juga, apa ya, baby step lah ya. Aku rilis lagu terbaru aku ini, judulnya Masalahnya. Aku berharap kedepannya lagu Masalahnya ini juga bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian yang lagi ada di fase gagal move on sama yang masa lalu itu. Ya, dan aku berharap bisa relate sama kalian juga. Terus juga apa ya, aku berharap kedepannya teman-teman juga bisa seneng sama karya-karya aku, karya-karya aku di industri musik ini kedepannya. And yes, jangan lupa untuk streaming lagu terbaru aku Masalahnya, dan kalian udah bisa tonton visualizernya juga di YouTube guys. It is now out on all digital platforms. Thank you semuanya.
0: Wow, luar biasa. Jangan lupa ya, udah bisa kamu dengerin di All DSP ya.
1: Betul.
0: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu juga.
1: Betul.
0: Kali ya.
1: Betul, yang relate-relate gitu sama lagu
0: yang
1: Masalahnya
0: relate,
1: boleh.
0: Yang tiba-tiba gamon di jam-jam yang tidak terduga.
1: Yes,
0: ya kan?
1: Kadang tuh karena sering kayak, oh yeah, udah kerasa kayak, oh udah lah, udah lupa. Tapi sekali ada hal pemicu gitu ya, kayak aduh keinget lagi, kayaknya gue masih gamon deh gitu.
0: Bener, bener, bener. Kalau
1: gitu,
0: kalau
1: ya,
0: kata orang sekarang, ketriggernya sering ya.
1: Ketrigger, betul.
0: Ketriggernya
1: betul,
0: sering ya. Atau mungkin kamu bikin konten when ya juga bisa tuh.
1: When ya.
0: When ya gitu.
1: When yang lupain dia gitu.
0: Gokil. Jadi jangan lupa untuk BTW buat yang mau nge-follow sosial media kamu, Cia, bisa di mana?
1: Ada di IG itu felicia.angelica. Felicianya A-nya 2.
0: Oke. Okay.
1: Terus kalau di TikTok itu Ciapa ya? Ciapa ya?
0: Ciapa
1: gitu
0: ya? Okay. Lucu banget sama IG ya. Oke, okay, kalau gitu jangan lupa didengerin terus dan juga dipakai ya lagunya untuk konten-konten kamu. So, teman produser gak kerasa banget udah hampir 1 jam Ellen dan Cia menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar Produ FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, kita pamit dulu Cia ya.
1: Yes.
0: So, Ellen Negeri Sandaru pamit. And juga
1: Felicia pamit.
0: And bye-bye teman Produ. Bye-bye.

Halo 95.2 RRI Pro 2 Palox, pamit teman terbaik kamu, radionya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia. Loksmawa Aceh Utara, apa kabarnya malam hari ini? Dari Putu Ibrahim 75 Tepot Tengah, Egy Putra kembali menyapa malam ini. Semoga tidak ada kebosanan di antara kamu semua ya. Setelah tadi kamu dengarkan Music Live Chat langsung dari Pro 2 Jakarta ya. Makanya azannya tuh keskip teman Pro 2, karena kita masih ada siaran berbarengan dengan RRI Pro 2 Jakarta dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dan di hari Minggu tetap jamnya jam 7 sampai jam 8. Kalau hari Senin sampai dengan Jumat, Music Live Chat, Minggu malam alias malam Senin, kamu bisa dengarkan Indonesia Pro Indie. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah sholat fardu isya ya, untuk kamu semua yang melaksanakannya. Dan balik lagi di Pro 2 FM Loksmawe, si ganteng Egy Putra menemani kamu semua malam hari ini. Jangan kemana-mana.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.

si cantik Raisa dengan The Girl That I Used To Be. Cuman berdua. Hai. To the girl that I used to be. Ya, 95.2 RRI, berdua vlog semuanya, teman terbaik kamu. Gimana-gimana kamu di penghujung hari Senin yang lumayan ditakutin beberapa kelompok gitu. Aku gak bilang semua orang hate the Monday ya. Enggak ya, enggak gitu ya. Mungkin ada sebagian orang kayak anti banget sama hari Senin. Padahal every weeknya kita pasti bakal ketemu lagi sama Senin, Senin, Senin lagi. Makanya dari itu aku tanya, gimana kalau tadi pagi kok ngerasa kayak agak-agak susah di hari Senin ini, ngerasa kayak cemas sekali kok udah ketemu Senin terus sampai malam kayak gini, kayak mana? Maksudnya cemas juga atau ada sesuatu yang kurang sedep mungkin? Ayy, sedep gak tuh? Kita nge-love like this from Fujikaze dulu nih teman Pro 2 ya. Buat kamu semua yang mungkin udah agak-agak lumayan berdendang sayang bunyi perut kamu, tandanya udah lapar. Lumrah di jam segini lapar, lumrah ya. Tapi kalau udah jam segini makan terus efek kamu begadang nanti malam kamu lapar lagi, jangan digas nasi lagi lah ya. Karena yang berlebihan itu gak baik bro, ya gak sih?

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
2: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
3: Biarlah.
2: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
3: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
4: Kerja bagus.
2: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Bakery dengan ya teman Pro 2 ini seru banget ini lagunya si Tate Tate ini keluar pertama kali tahun 2022 kemarin di Blatika Musik Internasional teman Pro 2. Ya, sejauh kamu merasa kamu dewasa ya, sudah seberapa sering sih kamu melakukan hal baik teman Pro 2? Nah, karena apa? Karena kalau kita bicara tentang memulai sesuatu yang baik, sebenarnya yang paling sulit bukan selalu soal prosesnya ya, tapi keberanian untuk mengambil langkah pertama dan menjaga langkah itu tetap berjalan. Benar banget ya. Banyak orang punya keinginan untuk berubah, tetapi berhenti karena terlalu banyak berpikir tentang hasil akhir. Kurang maksimalkah? Kurang sempurnakah? Kurang baguskah? So many things, teman Pro 2. Nah, yang jelas sesuatu yang baik sebaiknya dimulai dari niat. Kenapa sih harus melakukan ini? Bener nggak? Kenapa sih harus berkata seperti ini? Kenapa sih harus bersikap seperti ini? Ya nggak? Banyak lagi perumpamaan niat dari sesuatu hal yang kecil. Karena kalau dari perspektif Islam juga ngaruh teman Pro 2 ya. Sesuatu sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Ini merupakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kan. Nah, artinya pagi sebelum sibuk memikirkan bagaimana caranya, kita perlu memastikan untuk apa sih kita melakukan hal baik tersebut dari hal yang kecil tentunya ya. Nah, ada lagi nih salah satu penghambat terbesar untuk memulai adalah keinginan agar semuanya tampak sempurna. Bener kan kayak aku bilangin tadi kan, kita sering sekali berpikir teman Pro 2, ah nanti aja deh kalau waktunya udah pas gitu ya kan, atau ntar aja deh kalau modalnya udah kekumpul gede gitu kan. Padahal kesiapan seringkali justru terbentuk setelah kita memulai. Nah, ibarat kata lagi nih, kalau kamu pengen nulis ya, mulailah dengan satu paragraf, bener gak sih? Kalau kamu olahraga mungkin mulailah dengan jalan kaki, gak mungkin orang lari dor-doran terus-terusan kan. Kalau ingin membaca, mulailah beberapa halaman. Gak mungkin satu sekali baca tuh kita kayak langsung ngebaca satu buku full tuh, impossible teman Pro 2 ya. Jadi please kalau ingin melakukan hal yang baik tuh dari yang terkecil gampang banget. Yang penting terniat dulu deh ya. Kita ke Cila dulu dengan Weather yang satu ini teman Pro

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Bawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loksbawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Maweh, teman terbaik kamu.

0: lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
2: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
1: Oh ya?

0: aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi kayak gitu hacker jadi bingung ya Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

Padahal tadi itu udah niat banget pengen muterin The Weeknd ya, lagi habis konser kemarin di Jakarta, malah keputer Pink Sweet featuring Boggy with the Hoodie, Lay Up and Chill. Oh my god, and chill gitu kan. Gimana-gimana nih, kamu masih pada betah nongkrong yang kayak 7 atau 8 tahun yang lalu gak sih teman Pro 2? Atau kayak udah mulai kerasa capainya sekarang gara-gara ya rutinitas kamu yang selalu ada gitu ya. Kamu kayak aku gitu, kayak si pekerja tetap ya kan. Ada juga orang yang tetap bekerja. Tetap bekerja itu tuh enggak selalu di bidang yang sama, tapi kalau yang bekerja tetap kayak aku, ya udah gitu, penyiar, ya udah gitu, karyawan RRI, ya udah gitu ya kan. Nah, kamu tipe kal yang mana nih teman Pro 2? Karena mau tidak mau dua jenis pekerjaan ini nih, tipe pekerjaan ini tuh mau enggak mau suatu saat tuh bakal ngaruh ke situasi yang membawa kita ke intensitas tongkrongan kita, ya kan? Ya, kalau tadinya kamu si paling office hours ya, si paling pekerja dari pagi sampai dengan sore, ya pasti otomatis kalau kamu nyampe rumahnya udah hampir maghrib, ya kamu udah lelah banget dan kamu pasti akan memanfaatkan waktu akhir pekan kamu yang Sabtu Minggu itu pintar-pintar antara membagi waktu sama keluarga dan teman nongkrong kamu, udah pasti ya kan. Nah, beda sama orang yang pekerja tetap kayak aku tapi enggak office hour selalu gitu. Kadang kayak hari ini sama besok, ya jadi ada bocoran nih, kalau besok juga masuk malam, double shift malam gitu ya. Kadang-kadang masuknya jam 5 pagi, yang otomatis dari jam 3 lewat udah harus melek matanya, mempersiapkan ini dan itu. Dan itu semua yang aku bilangin tadi teman Pro 2, ngaruh ke intensitas tongkrongannya kamu, ya kan? Makanya aku nanyakin ke kamu tuh antara 6 atau 7, 8 tahun yang lalu tuh, kayak yang dari kepala 2 ke kepala 3 tuh, kamu menemuin gak sih perbedaan intensitas jam nongkrong kamu? Kalaupun yes, ya natural lah, alami ya. Semua orang juga pasti akan ada pada posisi itu. Ya aku salut tuh kalau ada yang gak punya perubahan teman Pro 2. Tetap si paling nongkrong, si paling ngajak ya, si paling ketawa ketiwi kesana kemari, gak pernah habis energi, luar biasa.

92.2 Lux Mawai, teman terbaik kamu, Radiana Kuda Dua Lipa Training Season yang lagi happening ya, menjadi backsound di berbagai macam feature konten sosial media yang lagi bersiluran, teman Prodo. Aduh, Dua Lipa ya, udah cakep banget, suaranya oke, dan dia benar-benar menyuarakan sisi kemanusiaannya tinggi sih kalau kataku, ya kan? Menemani berbagai macam aktivitas kamu di malam hari ini sambil mendengarkan Egy Putra di Pro 2 FM Lux Mawai. Kita nextkan dengan Nona, boleh dong ya? Kalau kemarin tuh heboh-heboh Rollerblade, kali ini kita ke yang shoot judulnya, teman Pro 2. Ini Fresh from Dolphin juga, dan pas mereka manggung di Amerika juga mereka bawa lagu ini loh, keren.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
2: Apaan sih? Orang lagi me-time juga.
1: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
2: Ogah, males ah, mager.
1: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
2: Yah, malah ikutan mager.
3: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe. Teman terbaik kamu.

Podcast masih mendengarkan lagi Putra di 95.2 RRI Pro 2 Valok sebagai teman terbaik kamu. Yeay. Kok gak ada yang tepuk tangan, saya pengennya nge-MC gitu di depan banyak pendengarku. By the way, teman Pro 2 tuh kalau ngomongin soal semangat tuh kamu siapa sih? Orang-orang yang berperan besar ya di saat kamu, aduh, aircast gue error lagi, harus ngomong terus nih. Siapakah orang yang berperan besar di balik semangat kamu selama ini? Apakah kamu ngerasa ada sosok-sosok lain ya yang sangat berarti dan mau tidak mau kamu ngerasa ya mereka adalah bagian dari orang-orang yang selalu menyemangati kamu, auto kamu ke semangat gitu ya? Atau malah kamu bisa menyemangati diri kamu sendiri dan kamu lebih paham gitu bagian mana sih yang harus kamu genjot, yang harus kamu push ya, dan bagian mana yang harus kamu skip karena itu bisa berpengaruh pada moodnya kamu, teman Pro 2. Wow, malam hari ini powerful ya, dari apa ke apa gue ngomongnya ya, seperti majalah udara. But it's okay, semuanya semoga aku bisa menyentuhmu dengan suaraku, dengan berbagai macam hal yang aku bahas di sini, sehingga membuat malammu tidak akan jenuh dan bosan. Oh, bisa jadi ya kan? Kenapa aku bahas soal semangat tadi? Karena tanpa semangat, teman Pro 2 tuh kita kayak agak susah untuk tersenyum. Ya enggak? Coba deh. Bisa senyum buatan gitu ya. Senyum yang gak dari hati gitu. Tapi kalau kamu tersemangati, kalau kamu sudah terbiasa menyemangati diri sendiri, maka mau tidak mau senyumanmu itu akan muncul aja gitu, secara continue, terus menerus, berkesinambungan. Berkesinambungan gak tuh? Tapi itulah pentingnya kita punya semangat di setiap hari-harinya kita, teman Pro 2. Biar kamu semakin semangat, aku kasih new jeans ya. Ditto. Yang satu ini masih barengan lagi Putra. Aja di Pro 2. Selamat malam, paling indah buat kamu semua. Yeah.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Pawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Dan juga nih, nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Maweh, teman terbaik kamu, radionya

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
5: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
4: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
5: Tapi aku...
3: Beranilah berbicara daripada menderita.

Pemilik suara merdunya Mario Geklau dengan Terlalu Rindu ya. But I have the fun fact, teman Prodia. What that? Ya, 2014 lalu aku pertama kali ngelihat langsung Mario Geklau yang masih so slim. Ya, dia juga masih high school, masih di SMA saat itu. 2014 tuh sekitar berapa tuh? 10, 12 tahun yang lalu, gila lo. Ngapain Gi? Jadi bintang radio tingkat nasional tuh dulu teman Pro 2 gak ada diperlombakan di Korwil. Ya, jadi siapapun pemenangnya ya dia yang akan mewakili masing-masing satker, satuan kerja RRI Loksmawe, RRI Banda Aceh, Takengon, dan RRI-RRI yang lain di seluruh Nusantara yang ada RRI-nya, ya kan? Nah, kadarullah waktu itu aku menjadi ofisial karena mungkin aku ketua panitia. Jadi setiap ketua panitia itu diapresiasikan untuk menjadi officially from RRI setempat gitu. Pergilah si Egi ini tegada-gada-gada-gada ke Nusa Tenggara Timur waktu itu teman Pro 2 di Kupang. Masya Allah ya, kalau gak ada bintang radio tingkat nasional dan gue jadi ketua panitia saat itu, kayaknya aku gak bakal nyampe ke NTT deh. Soalnya jauh banget dan mahal banget. Gila, sekarang itu mungkin mendekati 6 juta kali ya pulang pergi ongkos doang loh itu ya. Belum yang lain-lainnya teman Pro 2. Jadi beliau ini menjadi juara 2 saat itu. Juara satunya tuh si Billy. Billy ini tuh ada keturunan Papuanya tapi sudah stay di Jakarta dan saat itu menjadi perwakilan RRI Jakarta di bintang radio tingkat nasional 2014. Masya Allah. Pertanyaannya, 2014 kamu tuh lagi di mana? Lagi main apa sama siapa gitu? Jadi emang suaranya udah merdu kian sih saat itu. Dia jadi runner up pertama waktu itu, ya kan? Ya kalau ditanya dia kenal aku, ya gak kenal lah siapa akunya gitu. Tapi saat itu Loksmawe juga jawara loh ya. Menjadi juara zona. Jadi itu dulu itu kalaupun gak dapat juara 1, 2, 3 runner up gitu, ada juara zona. Jadi Akbar yang mewakili RRI Loksmawe itu menjadi juara zona Sumatera untuk putra teman Pro 2. Yeay. Gak sia-sia kan aku ngegojoklin ini.

kita, ataupun udah gak pantas kita rindukan yang terlalu amat sangat gitu, ya kan? Ya ada batasnya lah kalau punya kadar rindu mah ya. Sekali lagi selamat malam paling indah buat kamu semua yang lagi mengitari Prodo FM Loksmawe. Thank you so much masih mendengarkan Prodo FM Loksmawe, dan aku berharap kita masih bisa terus bersilaturahmi dalam tingkat kerinduan yang ada.

0: manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Jangan main api di tempat situ, nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Kebakarnya, ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek.
0: Iya kak, hari ini memang benar-benar capek ya.
1: Iya kak, apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga deh. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
1: Halo ma. Iya ma, ini saya masih ngirim-ngirim lamaran ma. Udah makan kok ma. Iya ma, nanti sore saya pulang ya ma. Iya ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
1: Iya kak, udah 2 tahun saya cari kerja tapi masih belum dapat-dapat.
0: Gitu.
1: Iya kak, kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
2: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
3: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
2: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
3: Tapi aku...
4: Beranilah berbicara daripada menderita.

0: ke penemu kertas. Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius kali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo adik, nah itu baru namanya saya punya adik. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Ada yang jatuh dari sepeda itu, ya kena tolong.
4: Tunggu, mau ambil HP.
3: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
4: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
3: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

Seiring kemajuan teknologi, pinjaman online turut hadir untuk memudahkan masalah keuangan bagi masyarakat. Untuk sebagian orang, pinjol memang berguna untuk membutuhkan dana dalam waktu cepat. Namun, kita juga harus berhati-hati terhadap bahaya pinjaman online itu sendiri. Pasalnya, meski bisa membantu dan menjadi solusi butuh dana dalam waktu yang singkat, namun jika tidak berhati-hati, pinjol bisa menjadi bumerang. Untuk itu, kamu wajib mewaspadai berbagai bahaya penggunaan pinjol. Yang pertama, waspada teror. Tidak sedikit kasus yang menyatakan bahwa masyarakat cukup tertekan dengan adanya teror dari pinjaman online ini. Bahkan beberapa di antaranya mengambil jalan nekat. Jangan salah, tidak hanya orang yang mengajukan pinjaman saja. Keluarga, rekan, dan relasi lainnya pun dapat terkena imbas teror tersebut. Kedua, data yang tersebar atau bocor. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa pinjol ilegal dapat mengambil data kita sejak aplikasi tersebut diunduh. Nomor kontak orang-orang terdekat salah satunya. Selain teror yang mengganggu, tentu saja peminjam akan menanggung malu. Amit-amit dah. Selanjutnya nih, dengan meminjam dana pada pinjol ilegal, masa depan kita pun bisa terancam. Karena terdapat beberapa kasus yang menjadikan perusahaan atau tempat seseorang bekerja sebagai sasaran teror atau dijadikan jaminan atas hutang dari sepeminjam yang kemudian dapat berdampak buruk pada karir dirinya di masa yang akan datang. Selain itu, hubungan keluarga dan pertemanan pun dapat renggang. Karena hal ini bahkan tak jarang menimbulkan depresi. Nah, yang terakhir nih, denda dan bunga yang menumpuk. Seperti telah sempat disebutkan sebelumnya, pinjol ilegal biasanya mematok bunga yang sangat tinggi dan mencekik nasabahnya. Selain itu, jika kamu telat melakukan pembayaran, maka dendanya pun tak main-main. Nah lo, masih pengen ikutan pinjaman online?

dari media informasi dan hiburan program 2 RRI Loksmawe, teman terbaik kamu. Salma Salsabil, Berharap Pada Timur. Tapi kamu pernah gak sih ngarep banget sama seseorang gitu? Entah kamu punya kebutuhan, entah kamu perlu bantuan, entah kamu butuh teman curhat, entah kamu butuh pinjaman. Akhir bulan, wah, ya dalam kali tanggal 28. Alhamdulillah besok sudah tanggal 29 ya. By the way, kayak tadi berharap, ngomongin soal berharap gitu. Pernah enggak? Pernah ya, namanya manusia ya, ya kan? Tapi di balik itu semua kamu menemukan kepuasan enggak sih? Atau malah sebaliknya, sehingga kamu berkomitmen dalam hati kamu, sampai kapanpun aku tidak akan pernah mau berharap lagi pada namanya manusia, saudara-saudara. Karena hal itu adalah salah satu yang menyakitkan dalam hidup. Bukan aku yang ngomong, aku maksudnya memperagakan mungkin ya, di kamunya pernah ngalamin hal yang sama gitu, terus kebawa dan belajar dari situ, kamu akhirnya punya pikiran positif, kamu harus mandiri, kemana-mana bisa sendiri, ya. Mandi juga, ya iya dong, gini namanya mandiri, mandi sendiri udah pasti dong. Ya begitulah namanya kehidupan teman Pro 2 ya. Semoga dari hal terkecil pun dalam hidup ini, kita bisa mendapatkan satu hikmah, pembelajaran, biar semakin hari kita semakin mengenal makna kehidupan yang sesungguhnya.

Nadif Basalama dengan Penjaga Hati ya. Siapa tahu di jam segini begitu dengar ini tuh kamu langsung baper banget dan menanyakan daripada dirimu sendiri, kapan aku akan punya penjaga hati ya Tuhan. Bermohonlah teman Pro 2, berdoalah semaksimal kamu. Insya Allah suatu saat kamu akan menemukan penjaga hati yang sesuai dengan hatimu. Oh, tapi setelahnya jangan kau jadikan pelarian ya. Gak baik itu, awas kok kau permainkan hati anak orang.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini

siaran Prodia RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodialoksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15.

0: kayaknya kurang nih. Tambah filter lagi deh. Wah, tapi kurang putih nih. Oke, dikit lagi. Hidungnya kurang mancung. Iya, ditarik dikit. Nah, kayak gini. Ah, biar glowing, pakai efek ini deh kayaknya. Terus-terus pipinya harus lebih tirus. Bulu mata juga harus lebih tebal biar cantik. Dan yang paling penting, jangan sampai kelihatan gendut. Nah, ini baru sempurna. Cantik kan? Posting ah.
1: A few moments later.
0: Duh, tapi kayaknya foto ini terlalu aku edit deh. Apa aku hapus aja kali ya? Soalnya beda banget sama aslinya. Jadi malah gak percaya diri nih. Jangan terlalu bergantung sama filter. Cantik atau ganteng itu bukan dari editan, tapi rasa percaya diri. Mari terbiasa dengan yang sederhana aja di dunia maya, karena hidup kita sebenarnya adalah dunia nyata.

kebayang nggak sih teman Pro 2 kalau dari versi originalnya lagu ini udah lebih dari belasan tahun yang lalu, ya kan? Siapa yang nyanyi pertama? Ayo tebak. Ujing Marinjing tahu lagunya Setia? Untuk Setia. Jikustik ya. Lagu ini juga pernah dipopulerkan oleh Bona, Bona X Idol pertama kalau nggak salah. Dan yang lagi kau dengar malam hari ini versinya Rando Sembiring, ya pernah menang juara tingkat nasional bintang radio. Dia mewakili Medan di Jakarta apa di mana waktu itu lupa deh. Pengen nanya lagi sama kamu semua, masih ada nggak sih orang yang setia zaman sekarang? Ya ada-ada aja lah. Ya, karena dalam kehidupan ini selalu ada sisi baik dan sisi buruk. Selalu ada yang setia dan selalu ada yang tidak setia. Kan begitu ya logisnya kehidupan yang kita jalani ya. Ada siang, ada malam, ada baik, ada buruk, ada lapar, ada kenyang, ada bau, ada wangi, ya kan? That's all, ya kan? Nah, tinggal kita pilih aja nih, kita mau bawa kehidupan kita yang kemana? Mau lurus aja biar hidupnya lempeng, walaupun di tengah jalan ada kerikil, it's okay, ya? Hal biasa yang kita lakuin. Atau emang kamu si paling gak bisa baik? Senengnya SMS ya, seneng melihat susah, susah melihat seneng. Haduh, jangan gitulah. Dunia ini kan kalau kata orang tua udah mulai rapuh ya. Setiap hari kita ngelihat pemberitaannya tuh yang gak ngenakin. Masa iya sih dari banyak pemberitaan yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan gak enak tadi, kita pengen nambah sisi buruk hidup dengan kelakuan kita yang jahat pada orang lain. Gak asik kan? Kayak gak etis kan? Maka please belajar untuk bisa be kind ya, untuk bisa menjadi sosok yang baik, untuk terus perlahan berbuat baik. Seperti yang sering aku bilang bahwasanya kita gak dituntut kok untuk jadi orang super baik, superman, superboy, enggak. Tapi minimal dengan menjaga kelakuan kita, dengan berawal dari menjaga lisan kita, kita udah cukup menjaga perasaan orang lain. Bukan begitu Ujing Marinjing? Betul sekali ya. Closingnya Egy Putra malam hari ini karena sudah jam 11 lewat 2 menit. Thank you so much. Masih mendengarkan Pro 2 FM Loks Mawe ya. Ada lagu keren lainnya di playlist kita dalam Jazz Music yang bisa kamu dengar sampai jam 12 malam nanti. Insya Allah besok kita ketemu di jam yang sama. Jangan lupa yang belum sholat Isya sebelum tidur ya, jangan sampai bablas. Thank you sekali lagi. Aku minta maaf untuk hal yang gak ngenakin selama kamu dengerin aku malam hari ini. Egy Putra out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And

0: Cowok ganteng mengirim Anda permintaan pertemanan. Aku terima ah. OMG, dia chat aku. Aku balas ah. Halo juga ganteng. Salam kenal ya.
1: Pendengar, seorang siswi dikabarkan menghilang setelah berkenalan dengan lelaki di media sosial.
2: Kuat dugaan remaja yang masih berstatus pelajar hilang bersama pria yang baru dikenalnya di media sosial.
3: Saudara, berhati-hatilah memilih teman di media sosial.
4: Cegah kejahatan online dengan tidak sembarang menerima permintaan pertemanan di media sosial. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Allah, kita lihat hari ini banyak orang cerdas, banyak orang pintar. Namun Al-Quran dan Sunnah punya pandangan berbeda bagaimana orang cerdas. Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian siapa yang dinilai manusia cerdas? Sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui hal tersebut. Rasul melanjutkan, ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya manusia cerdas itu dalam pandangan Allah dan Rasulnya adalah orang yang mengingat kematian dan mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya untuk menghadapi kematian tersebut. Pendengar dari rahmat Allah, kenapa Rasul menyatakan bahwa orang cerdas itu adalah orang ingat kepada mati, bukan kepada orang yang banyak gelar akademiknya, dan bukan pula kepada orang yang punya jabatan dan kekuasaan? Karena sejatinya mati itu adalah pasti, hanya persoalannya waktunya saja yang tetap menjadi misteri, kapan dan di mana. Dan hanya orang-orang cerdas yang akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi keadaan yang tidak bisa diprediksikan, namun pasti akan terjadi. Karena mati tidak mengenal usia, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal pangkat, tidak mengenal harta dan kekuasaan dan sebagainya. Tapi saat kematian itu tiba, kita hanya membawa 3 lembar kain putih dan berdiam di dalam tempat yang berukuran tidak lebih dari 2x1x1.5 meter, tidak kurang dan tidak lebih, dan tidak ada secuil harta pun yang akan menyertai kita. Mari sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, kita persiapkan ketiga hal tersebut di atas agar kita tidak mati sia-sia, tidak mati konyol, tapi mati terhormat sebagai orang cerdas dalam pandangan agama, karena kita telah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu sendiri. Karena sungguh saat kita mati, kita tidak bawa apa-apa kecuali hanya 3: anak yang salih, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariah. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

2 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95,2 RRI Pradolog, semawe teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pradua yang terus kamu dengarkan di 95,2 MHz RRI Pradolog semawe. Seperti biasanya Dika akan menemani kamu semuanya sampai jam 9 pagi, dimulai dari jam 5 pagi. Seperti biasanya di program Sepada Selamat Pagi teman Pradua bersama teman Pradua yang akan terus mengudara tentunya. Kumandang azan sholat subuh hari ini di jam 5.04 waktu Indonesia Barat. Kita akan menunggu ya 3 menit lagi ke depan. Dan kita akan mendengarkan jazz musik, aja lagu-lagu yang dikehadirkan sampai jam 6 pagi. Terima kasih untuk kamu semuanya terus bersama kami teman Pradua. Dan dikucapkan juga selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga subuh ini dengan kamu memulai melaksanakan ibadah sholat subuh dengan suasana yang sangat dingin karena memang kebetulan tadi malam hujan deras di Kota Lok Semawe ya. Semoga penuh dengan keberkahan. Bersama kami RRI Pradolog Semawe, teman terbaik kamu.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb.
0: Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia.
1: Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab.
0: Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan.
1: Sayasla naran dhat lahab.
0: Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka.
1: Wa imra'atuhu hammalatal hatab.
0: Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah.
1: Fi jidha hablum min masad.
0: Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.

0: يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا.
1: Siapa yang bertakwa atau taat kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Siapa yang taat kepada Allah, Allah kasih rezeki yang tidak terduga-duga. Siapa yang taat kepada Allah, Allah mudahkan setiap urusannya. Keep the faith, as-siqah billah, percaya deh sama Allah. Enggak ada modal Ustaz, pengen nikah, ada Allah. Sehingga pas datang ngelamar, ada apa dek? Ini pak, saya mau melamar putri bapak. Emang adik punya modal apa? Allah. Wah itu berat tuh. Nolaknya juga berat. Waduh ini pakai bawa-bawa Allah lagi gitu kan ya. Ya sih Allah, cuman yang kelihatan apa? Kan Allah gak kelihatan gitu ya. Ya walaupun gak kelihatan, Allah lebih pasti pak. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bapak hafal surat Al-Muluk, jadi ceramah gitu. Jadi oh ternyata ada ini ustadznya. Ya udah deh kalau ustadz gitu. Hafal Al-Quran, hafal surat apa? Al-Fatihah, Al-Ikhlas gitu. Oh ya udah itu aja maharnya. Lulus kan? Gara-gara mengandalkan Allah. Kalau perlu hafal beberapa ayat, jitu masalah itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Monggo, monggo, silakan duduk. Ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Ini pak, saya hanya ingin sharing ayat. Awalnya langsung pakai ayat. Allah berfirman, kalau mereka fakir, Allah yang akan memberikan mereka kecukupan. Oh iya, benar saya tahu ayat itu. Terus, Rasulullah bersabda, kalau datang seorang laki-laki yang baik akhlaknya melamar putri kalian, jangan ditolak. Wah, udah pakai Allah, pakai Rasul. Susah ini. Pengalaman. Kalau ngandelin Allah itu selalu berhasil. Makanya saya tuh pernah dulu awal-awal saya belajar mobil. Dulu saya suka ngebut-ngebut di jalan. Jadi bawa mobil dengan gaya motor. Kalau gaya motor kan selap-selip tuh. Bawa mobil kan gak bisa gitu. Tapi karena saya emang senengnya ngebut, gak sabaran. Di jalan saya ngebut. Tiba-tiba di gang ada tentara naik motor. Keluar dari gang, saya tabrak. Sampai dia terjungkir jauh beberapa meter. Dan motornya itu ringsek. Alhamdulillah orangnya luka. Gak meninggal maksudnya, luka. Lalu dia pakai baju dinas kan? Alhamdulillah saya juga pakai baju dinas, dinas ustaz. Pakai jubah, pakai sorban, saya mah dulu. Setelah saya konsen dakwah di anak muda, di anak geng motor, baru saya mencocokkan penampilan saya dengan dunia anak muda. Dulu jubahan, sorbanan, baju dinas. Dia juga baju dinas, jadi sesama lagi dinas nih. Awalnya wajahnya udah merah, mau marah, saya keluar dari mobil, ngelihat wajah saya, ah ini kiai kualat nih kalau saya macam-macam. Akhirnya dia terpaksa kalem aja. Aduh maaf, saya gak sengaja ngelihat tiba-tiba keluar dari gang. Oh ya gak apa-apa, saya mah dinas di situ di Baros, itu salah satu kantornya. Ya saya juga lagi dinas ke masjid. Mau ngajar, ada pengajian sore ini. Oh ya udah gak apa-apa Pak Ustadz, gak apa-apa gitu. Udah aja. Ini gimana nih motornya? Gampang, nanti saya suruh orang untuk ngambil motornya. Udah alhamdulillah saya ganti rugi, dia gak mau, selamat. Kenapa? Pertama mungkin ya, karena Allah masih ingin menyelamatkan saya dari suatu musibah. Bukan karena kebaikan saya, tapi karena kemahagungan Allah. Dan di sisi lain mungkin salah satu rahasianya, saya baca doa safar sebelum keluar. Soalnya ketika saya beli mobil, saya gak mau pakai asuransi. Sehingga karena gak pakai asuransi, doa safarnya lebih serius. Kalau pakai asuransi kan, ah tenang ada asuransi. Tapi kalau gak ada asuransi, ah ada Allah. Berarti doa safarnya yang panjang. Bismillahimajriha wa mursaha, bismillahitawakaltu alallah, subhanalladzi sakharalana. Panjang, setengah jam doa safar doang. Kenapa? Ya Allah, ini mah gak ada asuransi gitu. Jadi karena gak ada asuransi, doanya lebih serius. Kalau ada asuransi, kan gampang, ntar tinggal diklaim. Intinya, karena ngandelin Allah, Allah mudahkan urusannya. Selalu kayak gitu. Kalau melakukan sesuatu karena Allah, selalu Allah mudahkan. Tapi kalau kita tidak melibatkan Allah, bara'atum minallah, Allah berlepas tangan. Dan kalau Allah berlepas tangan, siapa lagi yang bisa memudahkan selain Allah Subhanahu wa taala? Siapa lagi yang bisa

membuka mata di pagi hari. Itu adalah bentuk karunia ilahi yang nyata dan harus kita syukuri. Kalam-kalamu meronakan penglihatan, membuat syukurku tak pernah henti. Untukmu selalu Zat yang Maha.

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 Information. Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Lok Semawe menghadirkan Info Pro 2. Kita awali informasi dari kepengurusan baru Forum Alumni Santri Ma'had Darut Tahfil Al-Ikhlas 2026-2028 secara resmi dikukuhkan bertempat di Komplek Ma'had Darut Tahfiz Al-Ikhlas Kabupaten Aceh Besar, di mana prosesi pelantikan ini berlangsung khidmat pada Sabtu kemarin. Dijelaskan pula Tumum Pro 2, ya, tongkat estafet kepemimpinan Fasdati kini resmi dipercayakan kepada Madalil Ikram SPD MSA sebagai ketua umum dan juga didampingi oleh Teguh Angkasa sebagai wakil ketua. Pengukuhan pengurus ini juga dipimpin secara langsung oleh pimpinan Ma'had Darut Tahfiz Al-Ikhlas Ustadz

Momen pelantikan ini terasa istimewa karena menjadi bagian dari rangkaian perayaan Milad ke-17 Ma'had Darut Tahfiz Al-Quran yang diselenggarakan sejak 23 hingga 27 September 2026. Ajang ini sekaligus dimanfaatkan sebagai sarana reuni dan juga konsolidasi untuk merajut kembali silaturahmi antara pihak dayah dengan para alumni yang kini telah berkiprah di berbagai sektor. Alumni adalah cerminan dari keberhasilan pendidikan pesantren itu sendiri, di mana lulusan Ma'had Darut Tahfiz Al-Ikhlas diharapkan tidak hanya sekedar menjadi catatan sejarah bagi pesantren, tetapi juga menjadi ujung tombak yang membawa nilai-nilai islami dan juga berkontribusi nyata di tengah masyarakat luas. Acara pelantikan yang berjalan penuh khidmat tersebut diakhiri dengan pembacaan doa. Setelah itu kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama antara jajaran pengurus Fasdati yang baru dilantik dan juga pimpinan Ma'had di area panggung utama. Kita beralih ke informasi berikutnya. PLT Sekretaris Daerah Aceh Taufik STMSI menerima audiensi jajaran Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika di ruang kerja Sekda Aceh pada hari Senin kemarin. Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi dalam penyediaan informasi cuaca, iklim dan juga kebencanaan guna mendukung kesiapsiagaan pemerintah Aceh dan juga masyarakat. Dalam arahannya, Taufik mengatakan kolaborasi dengan BMKG perlu terus diperkuat agar informasi terkait perkembangan cuaca dan juga potensi bencana dapat menjadi dasar dalam melakukan langkah antisipasi. Ia menyebut informasi tersebut sangat dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bencana, khususnya bencana hidrometeorologi, di mana informasi seperti ini sangat penting disampaikan oleh Taufik, terutama bagi masyarakat, dan mereka juga terus memberikan informasi kesiapsiagaan kepada kabupaten atau kota karena ini merupakan bagian dari tugas mereka. Dalam kesempatan tersebut, Umum Pro 2 Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda sekaligus Koordinator UPT BMKG Provinsi Aceh, Cucu Kusmancu juga menyampaikan perkembangan kondisi cuaca Aceh ke depan, termasuk potensi memasuki musim hujan, dan ia juga mengapresiasi langkah pemerintah Aceh yang telah mengeluarkan surat kesiapsiagaan untuk 3 bulan ke depan dari berbagai bagian upaya untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi. BMKG juga merencanakan pelaksanaan sekolah lapang gabungan di 5 lokasi yang meliputi sekolah lapang cuaca nelayan, sekolah lapang iklim, serta sekolah lapang gempa bumi dan juga tsunami. Demikian info Pro 2, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terus bersama kami untuk informasi lainnya.

masih terus di 95,2 RRI Pradol Semawe, teman terbaik kamu. Pada di pagi hari ini, wow, di hari Selasa 29 September 2026. Ya, hari kedua terakhir di bulan September sebelum kita menuju ke awal bulan yang sudah sangat kita nantikan. Pasti kamu tahu dong kenapa kita nantikan ya. Ngerasa gak sih teman perdua? Kamu ngerasa gak misalnya kayak bulan Agustus, bulan September itu kayak lama bener. Lama banget gitu ya, kita ngerasa kayak aduh ini gimana nih, apalagi soal money gitu ya, kayak dunia udah mulai mepet banget nih, udah mulai mepet banget gitu ya. Aduh, jadi kalau misalkan teman ajak nongki-nongki pun ya, walaupun dia udah gajian, kita belum gajian, kayak udah gak apa-apa awal bulan aja gitu ya. Iya sih, kayak teman aku kemarin ajak nongki-nongki kayak, ya udah nggak apa-apa nih, aku udah gajian hari ini. Ya Allah, kamu udah, aku belum ya. Jadi mending ya, enaknya nanti di awal bulan aja, karena memang ada sebagian yang udah merasakan gajinya di akhir bulan, ada yang merasakannya di awal bulan, ya. Atau ada juga yang tiba-tiba cuma numpang masuk terus keluar lagi gitu ya. Entah potongan ini dan potongan itu. Apapun itu teman perdua, semoga hidup kita itu lebih kita syukuri lagi gitu ya. Jangan banyak keluhnya, jangan banyak aduh kok gini sih, jangan banyak keluhnya. Kita nikmati aja seperti itu ya. Contoh kayak kita yang terus kerja nih, pagi-pagi subuh buta kita udah kerja, walaupun ngantuk pun kita harus kerja gitu ya. Itu adalah sebuah bentuk tanggung jawab yang harus kita upayakan seperti itu. Jadi kalau misalkan bukan dari diri kita yang kita syukuri ya, kita mensyukuri kita mendapatkan pekerjaan gitu ya, kita terus bisa membantu perekonomian keluarga, siapa lagi gitu teman perdua ya. Jadi kita harus semangat di pagi hari ini gitu. Aku semangat banget nemenin kamu di pagi hari ini, dan informasi akan terus aku hadirkan. Kita akan dengerin lagu yang banyak banget lagunya yang ngebit-ngebit di pagi hari ini. Morning kamu semoga lebih bahagia lagi dibanding kemarin ya. Kita tinggalkan lagu darinya Clean Bandit, dan juga kita mau puterin lagu berikutnya masih dengan lagu lokal kita Indonesia, darinya Caleb Joe dengan Di Balik Pertanda. Terus juga nanti akan ada lagu Abel dengan Stay. Kita susul juga setelah lagu itu akan ada lagu darinya Niki di sini. RRI Pradolog Semawe, teman terbaik kamu di program Spada. Selamat pagi teman Pradua.

Frekuensi 95,2 RRI Pradolo Sumbawa, teman terbaik kamu. Aras featuring yang Lena dengan One Night in Dubai. Welcome to Dubai, teman Pro 2. Kamu udah punya list dalam hidup kamu, mungkin ingin mengunjungi Dubai ya, di mana ini sebuah kota yang terletak di Uni Emirat Arab ya, di mana dikenal dengan kemewahan dan juga inovasinya yang sangat luar biasa. Jadi ada beberapa fakta nih ya mengenai Dubai yang menjadi salah satu destinasi wisata paling menarik di dunia, di mana mereka memiliki Dubai ya. Di Dubai itu mereka memiliki Burj Khalifa, teman perdua, gedung tertinggi di dunia dengan ketinggian 828 meter ya. Bangunan ini menjadi simbol kemajuan arsitektur dan juga teknik modern yang ada di Dubai. Terus apa lagi? Di sana juga ada yang namanya pulau buatan terbesar yang bernama Palm Jumeirah, di mana pulau buatan tersebut juga berbentuk seperti pohon palma, dan pulau ini dikenal dengan resort mewah dan pantai yang menakjubkan gitu. Terus yang berbeda dari kita apa? Di sana kalau misalkan belanja nggak ada pajak gitu, teman perdua ya. Di mana Dubai itu menjadi surga belanja dengan pusat pembelanjaan besar ya, seperti Dubai Mall ya. Di mana di sana pengunjung dapat berbelanja tanpa dikenakan pajak ya. Jadi menjadikan tempat yang paling ideal untuk dikunjungi barang-barang mewah untuk kamu beli ya. Ada festival belanja tahunan juga, di mana setiap tahun Dubai menyelenggarakan Dubai Shopping Festival, di mana pengunjung dapat menikmati diskon besar-besaran ya. Terus sudah di sana kehidupan malam yang sangat megah gitu ya, transportasinya canggih. Terus juga ada yang namanya kegiatan olahraga air, di mana lokasinya berada di tepi pantai. Jadi Dubai ini menawarkan berbagai kegiatan olahraga air seperti skydiving ya, selancar, snorkeling, dan masih banyak lagi, teman perdua. Jadi di paling di antara semuanya yang paling mewah itu apa? Ya skydiving di atas Palm Jumeirah yang aku sebutin tadi gitu, teman perdua, itu sangat luar biasa ya. Jadi Dubai itu bukan hanya sekedar kota modern dengan gedung pencakar langit dan juga pusat pembelanjaan, tetapi juga destinasi yang sangat kaya ya akan budaya gitu, teman perdua. Tapi ada beberapa sih yang sangat kita sayangi dari semuanya ya, teman perdua, kayak mereka itu mungkin hidupnya terlalu mewah, bahkan memecahkan rekor dunia ya kemewahan mereka itu, teman perdua, yang pastinya ini juga sangat luar biasa. Walaupun di sana itu mayoritasnya banyak banget pendatang ya. Jadi bukan 85% itu dari penduduk kota Dubai itu ya. Itu memang orang pendatang gitu. Jadi hanya beberapa persen aja gitu, teman perdua, yang orang dari sananya, seperti itu ya. Oke.

Aduh, ini merupakan kota termewah di Timur Tengah sih, Dubai ini nomor 2 ya, yang hampir menjadi, bisa dibilang ini pusat dunia ya. Sangat luar biasa Dubai, tapi ya itu yang kita sayangkan adalah mereka di sana itu terlalu ya, kayak kadang-kadang kita lihat tuh kan di Instagram, di mana-mana gitu, mereka itu memang tidur dalam duit gitu nomor 2 ya, mereka itu tidur dalam uang gitu ya. Nah,

selain itu teman pro 2 yang menariknya adalah walaupun Dubai itu kota metropolitan ya yang memiliki banyak sekali klub malam, kota yang mayoritas penduduknya itu adalah orang muslim ini menetapkan peraturan yang ketat pada alkohol gitu ya. Jadi banyak orang-orang yang non muslim saja yang berusia 21 tahun ke atas yang boleh mengonsumsi alkohol gitu katanya. Tapi kita enggak tahu ya apakah di sana juga masih berlaku hal itu, teman pro 2 kita enggak ngerti. Jadi selamat pagi untuk kamu semuanya. Masih akan terus kuputerin lagu-lagu di pagi hari ini. Selamat pagi untuk kamu semuanya dan pastinya di pagi hari ini teman pro 2 kamu udah siap-siap untuk ke sekolah ya, penutup menuju penutup September dan semoga kamu selalu berhati-hati. Kenapa teman pro 2? Karena aku cuma mau mengingatin kamu ya untuk selalu ingat, jangan pernah terlambat karena kamu terlalu apa ya, karena kamu terlalu ya terlalu mementingkan hal lain lah sampai akhirnya kamu terlambat ke sekolah. Jangan seperti itu ya, karena sayang banget kalau misalkan nanti kamu terburu-buru takutnya terjadi hal yang tidak kita inginkan. Kita kan gak mau ya. Jadi kalau misalkan mau kemanapun prepare-nya dari sekarang, siap-siapnya juga udah dari tadi-tadi harusnya ya. Kayak roster tuh udah diselesaikan tadi malam gitu, roster sekolah dan semua PR-PR lainnya seperti itu. Semoga perjalanan adik lancar ke sekolah dan kita masih akan terus di sini. RRI Prodolog semuanya, teman terbaik kamu darinya Armes Kamaleng tiba-tiba.